0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, anda bersama dengan saya dan Astro menemani pagi Selasa anda hari ini 16 Jun 2026. Ya, saya doakan semoga sahabat-sahabat, rakan-rakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Ya, terima kasih kerana menjadikan Salam Melaka FM sebagai pilihan anda pagi ini. Terbang solo, ha, macam biasalah sampai pukul 10 pagi ni. Dan saya nak maklumkan ada setengah kawasan di Negeri Melaka ni ada yang dah sampaikan makluman, berkongsi info cuaca hari ini dekat tempat ada yang dah hujan lebat ni, kat Cim, Bukit Rambai, dekat area Malim sana kan. Lagi kat mana lagi yang bagi info tadi. Ya, terima kasih juga sahabat-sahabat saya Melaka FM ya yang menonton live di TikTok Melaka FM, taping-taping dah dapat 82.1k. Dekat Belimbing dalam ya. Pami kata dah pun hujan dah mula turun sikit-sikit . Okey, lepas tu siapa lagi? Cik Badrul, Putri Lavender dari Sepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Atikatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa lagi? Sila munculkan diri. Orang air molek pun ada ni, ha. Hakak senyum 92. Setia Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Cik Skandar Khan dekat Tanjung Bidara, bagaimana cuaca agaknya? Baru masuk saya nampak nama Cik Skandar Khan ni di live TikTok Melaka FM. Baik, baru saja siapa menonton Piala Dunia, perlawanan antara Arab Saudi menentang Uruguay berkesudahan seri satu sama. Perlawanan bermula 6 pagi tadi baru saja berakhir. Mursi siaran sukan yang menonton ya Piala Dunia ini, keputusan ni yang saya boleh kongsikan, aksi kumpulan Ash baru saja Arab Saudi 1 Uruguay 1. Okey, nanti saya akan kongsikan lagi perlawanan-perlawanan yang berlangsung hari ini, hari Selasa 16 Jun. Dan satu lagi perlawanan pukul 9 pagi ni, Iran akan menentang New Zealand. 9 pagi ni okey, lebih kurang tambah sejam lagi. Okey, baik. Terima kasih Abis Muta. Abis Muta juga menonton Piala Dunia sebentar tadi. Okey, kembali seri satu sama, mendebarkan. Terima kasih Ida Anida, bawa masuk Gazarah juga. Terima kasih sahabat-sahabat semua ramai ni dari Bukit Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bukit Baru pun hujan ni, ha, daripada Mira. Terima kasih Mira. Hafizi Hafiza, assalamualaikum. Selamat pagi di Jastro, saya peminat Melaka FM. Terima kasih Hafizi. Ida Anida, assalamualaikum. Selamat pagi di Jastro, nama satu. Terima kasih semua. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, usahakan pagi anda.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

22 minit pagi. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang bersama dengan kami melalui RTM Klik ya. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan yang terus taping-taping dan juga berkampung di live TikTok Malaysia FM 97.5K. Yang sedang memandu ketika dah waktu ini, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda yang berada di warung-warung ya. Untuk sarapan pagi ya, sambil-sambil tu dengarkan Malaysia FM bersama saya Dastrol sehingga pukul 10 pagi ya. Okey, sembang-sembang berkenaan dengan Piala Dunia ya. Apakah makanan ataupun kudapan yang kena ada, wajib dekat sebelah anda kalau anda menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia? Yalah, perlawanan kan tengah malam, 3 pagi, 6 pagi. Ni pukul 9 pagi ni Iran akan menentang New Zealand eh. Pagi ni anda boleh tonton di RTM Klik pun boleh ya. Kalau anda belum lagi ada muat turun aplikasi RTM Klik, anda kena muat turun sekarang. Okey, 9 pagi ni Iran akan menentang New Zealand. Ini perlawanan untuk hari ni eh, hari Selasa 16 Jun. 3 pagi tadi Belgium menentang Egypt ataupun Mesir berkesudahan dengan satu sama. Okey, 12 tengah malam tadi Spain ataupun Spanyol menentang Cape Verde. Betul tak? 0-0. Okey, juga seri 0-0. Baru saja selesai tadi Saudi Arabia ya. Arab Saudi menentang Uruguay juga berkesudahan dengan satu sama. Okey. Okey, ini perlawanan hari ini, esok. Okey, hari Rabu. Jadi saya akan kongsikan perlawanan esok hari Rabu. Tak selesai ada 4 juga perlawanan yang akan berlangsung dan pastinya menjadi tumpuan pukul 3 pagi esok ni. Perlawanan yang mana? Jadi saya akan kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu anda boleh komen dekat media sosial kami, kudap-kudapan atau makanan yang kena ada dekat sebelah meja, dekat sebelah anda kalau anda menonton perlawanan Piala Dunia. Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, musnahkan pagi anda.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di bawah tu pahat.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus. Dan pensiman langsung di RTM Klik.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.

0: Bacaan lagi. Blok FM lo. Dengan Blok FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Yang terbaik untuk anda, satu jiwa, sejuta sorakan bersama dengan Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan juga dunia. Piala Dunia 2026. Perlawanan peringkat kumpulan yang berlangsung sepanjang hari ini, 4 perlawanan telah pun saya kongsikan tadi keputusan-keputusannya pada bermula 12 tengah malam tadi, dan satu lagi perlawanan yang akan juga menjadi tumpuan pukul 9 pagi ini, pasukan Iran akan menentang New Zealand ya. Untuk Piala Dunia 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak kerana menampilkan 48 pasukan yang bertanding, dan kejohanan ini dilangsungkan di 3 buah negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico ya. Tapi satu yang sesuatu yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda pagi ini, rekod penyertaan terbanyak pasukan Brazil kekal sebagai satu-satunya negara yang tak pernah terlepas daripada beraksi di pusingan akhir Piala Dunia sejak edisi pertama tahun 1930. Dan juga saya nak kongsikan juga pemain paling berusia penjaga gol Scotland, Craig Gordon, memegang rekod sebagai pemain tertua dalam kejohanan kali ini pada usia 43 tahun dan diikuti oleh bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun Ini antara fakta-fakta yang menarik tentang Piala Dunia 2026 kali ini. Okey, berbalik pada topik kita pagi ni, iaitu makanan ataupun kedapan ni yang wajib kena ada kalau anda menonton aksi

perlawanan Piala Dunia 2026. Ataupun yang mungkin sebelum ni ke ada pengalaman anda sendiri macam Cik Muni Said Daif mabuk ni, ha, makanan wajib ada air teh tarik, biskut lemak dan juga keropok. Mengunyahlah sampai bola habis. Cik Muni Said betul ke? Serius? Wah, ini air teh tarik ni berapa cerik ni nak kena siapkan ni, eh. Tak ada sorang-sorang air kosong ke apa ke. Okey, yang lain-lain boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Kalau nak kongsikan, anda boleh terus saja ke Bilik Hijau di talian 010-806-1023. Apa Farah Udang melambai-lambai ni, saya tak tahu dia nak gimana. Mungkin nak pergi sarapan, mungkin barangkali. Okey, bukan tak boleh komen dekat live TikTok, boleh. Cuma kadang-kadang komen tu dah naik kan, dah tak dapat nak cari balik kan. Okey, yang penting sekali saya nak beritahu, kalau anda nak menonton 104 perlawanan yang disiarkan di RTM Klik, anda kena muat turun aplikasi RTM Klik kerana ianya betul-betul percuma. Arik, Arik ada perkongsian juga, katanya popcorn, kopok dan juga air. Okey, Banizal, Abang Ijal, saya punya group rider ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam bang. Kerja ke bang? Kerja ke eh? Ke abang tengok bola juga pagi-pagi. Perlawanan pukul 12 tengah malam, 3 pagi, 6 pagi kan. Kerja lagi dia bang, kerja kan. Dah lama tak jumpa Abang Ijal kita ni. Okey, baik. Tinggal komen anda makanan ataupun kudapan yang wajib ada kalau anda menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia. Okey, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Malaysia FM, usahakan pagi anda.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Silang lagu di Melaka FM.
1: Dapat bintang luar angkasa, jatuh bulan angan di riba.
2: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.
3: Berjuta batu jamnya.
0: Di mana lagi kalau bukan di Melaka FM?
2: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan. Ya, pastinya mempesonakan anda di Gegar Pagi 6.10. Terima kasih anda yang setia bersama dengan kami sebab pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM yang tinggal komen. Suara tiba serap lah kan. Kejap ya. Dah okey balik. Okey, waktu sekarang 8.51. Kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita sebentar di Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terima kasih Arik, ya, Kak Zara, ya, yang tepi-teping, yang tinggalkan komen. Tinggalkan komen anda, ya, makanan ataupun kudapan yang anda kena sediakan kalau anda menonton perlawanan bola sepak. Mungkin kopi ke nak hilangkan ngantuk contoh, kan, atau kacang ke lepas tu, ataupun kuaci ke. Yang kudapan ada tu pula, nak kena ada biskut, nak kena ada roti, nak kena ada mie, kan. Yang seorang lagi kata Pak Amir kata krepek, yang seorang pula burger sampai 5 biji. Ni habis mutar lah ni, kan. Itu bukan kudap. Itu makanan yang mengenyangkan, ya. Okey, baik. Tinggal komen anda dekat di talian 0108061023. Bila hijau kami. Yang penting sekali anda kena buat turun aplikasi RTM Klik kerana ianya betul-betul percuma. Okey, yang penting ada talian internet lah. Habis semua tak ada lagi, eh. Ada. Okey, baik. Terus setia bersama dengan kami. Di Gegar Pagi 6.10, pukul 9 kita dengarkan berita. Melaka FM pastinya mempersembahkan pagi anda.

0: Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah 1.4 bilion ringgit dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding 2 bilion ringgit setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian 2.97 bilion ringgit.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan diadakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh di Gegar Pagi. Gegar Pagi dari

Gegar Pagi 6.10, anda bersama dengan saya Dah Aswad. Jam yang terakhir ini, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami menjadikan Seramak FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini. Ya, sedang berlangsung ketika dan waktu ini di TV OK secara langsung pelawanan anda Piala Dunia antara pasukan Iran menentang New Zealand. New Zealand mendahului ketika dan waktu ini dengan jaringan 1-0. Okey, anda boleh tonton perlawanan bermula 9 pagi tadi, baru je masuk minit ke 27. Okey, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton ketika dan waktu ini, terima kasih ya. Okey, Marpopo Komando, padu DJ Azrul. Padu tak padulah Marpopo Komando. Baik, topik kita pagi ni makanan ataupun kudapan yang wajib ada kalau anda menonton bola sepak Piala Dunia. Apa dia? Senang je kan? Makanan ke minuman ke, anda boleh kongsikan bersama dengan saya. Boleh tinggal komen dekat bilik hijau kami di 0108061023. Okey? Baik. Komen anda nanti saya akan kudarakan sebentar lagi. Sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan yang sambut hari lahir hari ni 16 Jun 2025. Kepada siapa yang sambut hari lahir hari ni, ini dia.

Semoga murah rezeki, banyak umur, eh. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, baik. Terus nanti bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM. Mempersunakan bagi anda.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda. Terima kasih menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Sekali lagi, ya, sahabat-sahabat rakan-rakan yang berada di seluruh negeri Melaka yang mendengarkan Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang berada di luar frekuensi kami, anda juga boleh mendengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Click. Selain daripada itu juga dapat dengar radio, dapat juga menonton TV, terutamanya peluangan-peluangan Piala Dunia 2026 menerusi siaran TV di RTM Click, ya. Betul-betul percuma kalau belum muat turun, muat turun sekarang. Okey, sekarang ini sedang melangsung aksi, ya. Kumpulan G, pasukan Iran mentang New Zealand terikat satu sama ketika waktu ini masih lagi dalam perlawanan di aksi separuh masa pertama. Berbaki beberapa minit saja lagi akan berakhir separuh masa pertama dan anda boleh menonton di TV. Okey, semua. Masih okey lagi. Terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan yang tipping 170. Okey, jumlah tipping yang saya terima pagi ni, alhamdulillah, terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan, ya, yang setia bersama dengan kami. Saya tengok yang dekat kiriman dekat bilik hijau tadi, ada tak? Okey, kalau tak ada tak apalah. Kalau ada saya akan kudarakan. Okey, baik. Sampai di sini saja tugas saya Dasul hari ini menemani anda untuk edisi hari Selasa 16 Jun 2026. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada hari Jumaat Gegar Pagi juga 6.10. Selepas ini bersama dengan DJ Mala yang akan bersama dengan anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. Ya, Cik Skandar Khan, terima kasih. Ija, terima kasih. Cik Badrol, terima kasih. Abis Muta juga, Maknab, terima kasih. Tipping-tipping, ya, semualah sahabat-sahabat rakan-rakan set-set Melaka FM yang bersama dengan kami bermula 6 hingga 10 sekarang ni. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12 tengah malam ini, ya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Pukul 10 kita dengarkan berita 5 minit. Terus bersama dengan kami di Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye-bye.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: satu orang Melaka. Melaka FM. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz dibuka sepenuhnya bermula Jumaat ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata memorandum persefahaman berkaitan perjanjian itu juga dijangka didedahkan kepada umum dalam masa terdekat selepas laluan perkapalan strategik berkenaan kembali beroperasi. Sementara itu, tiada bayaran tol dikenakan ke atas semua pelayaran antarabangsa yang melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Katanya keputusan tersebut antara kandungan memorandum persefahaman MOU yang dipersetujui Washington-Tehran. Dalam perkembangan berkaitan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC turut menyambut baik MOU berkenaan. OIC menyifatkan langkah berkenaan mampu memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Anadolu, OIC turut memuji peranan yang dimainkan oleh Pakistan dan Qatar serta negara serantau lain dalam membantu merapatkan jurang perbezaan antara Amerika Iran. Perjanjian damai tersebut juga turut disambut baik Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Pada masa sama, Iran akan bertanggungjawab memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Iran tidak bercadang mengenakan duti bagi laluan kapal. Sebaliknya, bercadang mengenakan bayaran bagi penyediaan perkhidmatan berkaitan, antaranya perkhidmatan perlindungan alam sekitar dan insurans. Kerajaan Venezuela secara rasmi menandatangani perjanjian strategik bersama syarikat gergasi Amerika Syarikat General Electric sebagai pelan komprehensif memulihkan sistem grid elektrik negara itu. Pengumuman dibuat pemangku Presiden Delcy Rodriguez pada Isnin. Pelan itu menyasarkan pemulihan kapasiti penjanaan 1,000 MW dalam tempoh 24 bulan pertama sebelum disasar kepada 5,000 MW dalam tempoh 4 tahun. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas sebagai sebahagian pelan hala tuju menyeluruh proses demokrasi. Pengumuman turut merangkumi beberapa reformasi pilihan raya bagi meningkatkan penyertaan politik dan memperluas perwakilan demokrasi. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak, ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Ketua Agensi Pengurusan Penjagaan Kesihatan Bercaruman Negeri Borno, Salih Kaza, menyifatkan situasi berkenaan sebagai kecemasan kesihatan awam yang serius. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis De La Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga whistle penamat. Dalam aksi kumpulan sama, pertemuan antara Uruguay dengan Arab Saudi berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam kumpulan H kerana kesemua pasukan berkongsi satu mata. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas suri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Okey, kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Alhamdulillah, hari Selasa 16 Jun 2026 dah pun 11.11 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan lagu-lagu permintaan pagi ini. Anda yang telah pun hantarkan lagu-lagu permintaan di Bilik Hijau, terima kasih banyak-banyak eh. Dan juga untuk anda yang berada di live TikTok Melaka FM, juga tunggu dari tadi diorang dah minta lagu dah. Sekejap lagi saya akan mulakan, okay? Dan kepada anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap ya. Kita borak-borak santai sambil-sambil tu, boleh request lagu. Nak dengar lagu permintaan, komen je, okay? Nama lagu, nama penyanyi. Jom kita nak mulakan lagu yang pertama. Ini lagu permintaan daripada rakan kita di TikTok, namanya Bang Rusdi. Terima kasih ya. Semoga terhibur. Lagu Ratu Rock Malaysia. Siapa lagi? Ella, Layar Impian. Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

Ya, betul. Masa bercinta ni memang manis kan. Semuanya manis. Semuanya dipandang manis, rasa manis kan. Jadi macam itulah lumrah kehidupan. Harapnya yang manis-manis tu akan dapat kekal sampai bila-bila kan. Yang baik-baik tu pun dapat dikekalkan sampai bila-bila, tambah-tambah esok. InsyaAllah kita akan menyambut tahun baharu Ma'al Hijrah. Ya, semoga kita dapat melangkah di tahun baru ni dengan semuanya yang baik-baik saja. InsyaAllah kita doa yang baik-baik juga dan lakukan yang terbaik. Itu yang paling penting sekali, okay? Dan kepada anda semua yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Yang baru ikuti Melaka FM ketika ini, Persona 12 edisi hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, bertemankan Mala di sini. Dan sebentar tadi, kepada peminat-peminat setia bola sepak, apa cerita tadi dah pun berlangsung ya. Iran bertemu dengan New Zealand, dua sama nampak gayanya. Ya, kita tunggulah perlawanan seterusnya. Yang sanggup berjaga malam, tahniah. Pagi ni pergi kerja dengan mata pun tak larat nak angkat. Yang penting semangat bola . Okey, apapun, terima kasih. Jom kita nak terus layan lagu-lagu permintaan yang berikutnya. Ini lagu permintaan daripada rakan kita di TikTok. Terima kasih. Yang bernama siapa ni? Tajuknya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu permintaan daripada Siti Hajar. Semoga terhibur Siti Hajar. Tengah buat kerja ke tu? Siti Hajar tengah masak ke tu? Apapun, terima kasih. Sambil-sambil layan Melaka FM di TikTok, juga di Radio 102.3. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Baik, hentikan buli ya. Jadi tolonglah ya, bersembang dengan anak-anak anda yang mungkin berada di asrama. Kalau dia balik sesekali tu, sembang dengan dia, tanya khabar dia, macam mana keadaan ke asrama eh. Yakinkan dia. Yang penting yakinkan dia, cerita apa yang berlaku, jangan takut. Kadang-kadang anak-anak kita ni yalah baru berdepan dengan benda-benda yang macam tu kan. Jadi dia takut nak bercerita, tambah-tambah

Kan semoga kejadian buli ni yalah, kita harapkan semoga berhenti. Tidak berlaku lagi di mana-mana sekolah. Okey, jadi apapun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Dah pun 11.36 minit pagi. Selamat pagi semua, ya. Dan juga untuk anda yang berada di live TikTok, terima kasih. Kita ada Arik. Hai Arik. Kak Zara, terima kasih. Lagi kita ada siapa? Siti Nurbaini pun ada. Terima kasih. Juga kita ada Bakar. Kita ada siapa lagi? Ramai lagi lah, ya, yang terus setia bersama kami di live TikTok ni. Terima kasih. Anda yang belum lagi join, jom singgah sekejap dekat live TikTok kita. Tapping-tapping, sembang-sembang kan. Kalau nak dengar lagu permintaan, boleh terus komen je. Nama lagu, nama penyanyi, okay? Dan juga di Bilik Hijau, terima kasih, kita ada Moksu Raja Alia. Saya Moksu. Apa khabar Moksu? Lagu Moksu tadi saya dah siarkan. Kan? Baru je tadi. Okay. Kak Nani Pelangai, nak dengar lagu apa Kak Nani? Katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu You Mean Everything to Me. Okay, lagu ni ditujukan kepada Kak Bit, Kak Ram, Kak Zah, Mak Usul Raja alias ayah dan juga adik, Pak Tua Serkam, Zana Majid, Mak Long Mahawa, Mak Jam, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, Kak Nani, terima kasih Kak Nani. Dan juga kita ada Zaidi dari Bukit Damansara, nak dengar lagu Dayang Nur Faizah, X Missing You. Okey, okey, kejap lagi, ya. Dan juga kita ada Bunga Rose, nak lagu Hetty Sarlini, Rindu Aku Rindu. Katanya lagu ni khas untuk sahabat namanya Ju yang sedang bertugas di Lubnan. Oh, Malbat 850 13, eh. Semoga dipermudahkan urusan dan jaga diri di sana. Harap-harap sedanglah mendengar, ya. Boleh dengar kita dekat RTM Click, boleh tengok terus di TikTok kan. Harap-harapnya sedang mendengar, ya. Okey, juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah, nak dengar lagu Terserlah Kasih Abadi, EYE. Lagu ni khas untuk isteri tersayang. Pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni di Sekolah Menengah Tun Mutahir, Batu Berendam, juga untuk semualah yang sedang mendengar. Terima kasih Abang Syah di Kampung Gadik Alur Gajah. Dan lagi, ramai lagi, kejap lagi lah, kejap lagi kita baca lagi dekat Bilik Hijau. Dan anda yang belum lagi buat permintaan lagu, boleh je, sebab hari ni kita tak ada tetamu, jadi kita layan je lagu-lagu permintaan anda, okay? Jom. Ini lagu permintaan Kak Nani. Kak Nani, semoga terhibur. Kak Nani tengah buat apa tu? Masak ke tu? Ataupun rehat hari ni? Okay, layan je, terus dengar Melaka FM.

0: Dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta, seorang pejabat.
1: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Jangan lupa saksikan perlawanan pagi nanti ya, pukul 3 pagi nanti. France bertemu dengan Senegal dan diikuti pada jam 6 pagi nanti Iraq bertemu dengan Norway. Okey, jadi kepada semua peminat sepak bola sepak, nantikan pukul 3 pagi nanti, jangan tidurlah eh. Yang pastinya sepanjang perlawanan World Cup ni mesti ramai yang sanggup berjaga ya demi menyaksikan perlawanan pasukan pilihan mereka, dan yang pastinya saya harapkan semoga bila dah berjaya tu puas hatilah kan, jangan sampai bergaduh-gaduh sudah eh, sanggup tengok dekat kedai kopi dan sebagainya. Saya harapkan semoga semuanya lancar je, okey, jangan bergaduh kan. Okey, jadi apa pun kepada anda semua, terima kasih terus bersama kami di Melaka FM dah pun 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari sebab cuaca pun macam mendung je kan. Jadi apa pun kepada anda yang mungkin tengah sibuk melaksanakan rutin harian, ada yang tengah masak, ada yang sibuk bekerja ketika ini, ada yang masih lagi memandu tu, ke mana saja laluan anda, saya doakan semoga selamat sampai. Okay, sambil-sambil tu layan Melaka FM dan jangan lupa tonton World Cup di TV OK, di RTM Click dan juga jangan lupa di Sukan TV juga ya, pastikan semuanya di RTM.
0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2022.

si pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sedang.

Satu Jiwa Sejuta Sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia di saluran OK, saluran Sukan TV RTM dan juga RTM Click, OK? Dan nantikan jam 3 pagi nanti, France bertemu Senegal pukul 3 pagi, OK? Dan juga menyusul 6 pagi nanti, 17 hari bulan, Rabu, Iraq bertemu dengan Norway. Jadi, pasukan mana menjadi pilihan anda? Tunggu, tonton di TV RTM, OK?

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.14 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalik min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mislu asamin min man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi orang-orang yang mengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperolehi oleh orang-orang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan status hadis ialah hadis sahih. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Perkara yang pertama, siapa sahaja yang berperanan mengajak, menasihat serta membimbing kepada kebaikan, mereka adalah seorang guru. Jadi inilah mafhum daripada hadis. Dan yang keduanya, Al-Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang menyampaikan kebenaran, kerana setiap orang yang mendapat manfaat daripada ajarannya akan turut memberikan pahala berterusan kepadanya. Kemudian guru yang ingin mendapat ganjaran pahala berterusan akan sentiasa melengkapkan dirinya dengan ilmu yang benar sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat, dan seorang guru akan sentiasa berusaha gigih dan bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu kepada orang lain tanpa mengira penat lelah bagi melahirkan generasi baru yang berilmu dan memberi impak kepada kehidupan masyarakat dan negara. Seterusnya, guru yang menyampaikan pendidikan dan mendidik serta mengajar sesuatu ilmu yang benar, dia akan mendapat ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang beramal dengan apa yang telah diajarkannya. Semakin banyak bilangan pelajar yang dibimbing dan diajar melakukan perkara yang baik dan bermanfaat, semakin banyak pahala yang diperoleh secara berterusan. Dan orang yang mengajar, membimbing dan menunjukkan ke arah kejahatan dan perkara buruk, dia akan memperoleh ganjaran dosa sebagaimana orang yang mengikut dan beramal dengannya. Dan dalam konteks hari ini, menyebarkan maklumat tidak benar, fitnah atau pengaruh buruk di media sosial, blog ataupun video yang boleh menyebabkan dosa berpanjangan seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi SAW. Seorang Muslim seharusnya berhati-hati dengan perkataan, dengan apa yang ditulis dan di-share kepada orang lain. Tindakan kita ni kerana boleh menyebabkan menjadi asbab seseorang itu mengikut sama ada ikutan itu baik ataupun ikutan yang salah. Jadi hadis ini mengingatkan bahawa tindakan manusia baik atau buruk boleh memberi kesan berterusan walaupun setelah kematiannya, sama seperti konsep di dalam hadis amalan yang tidak terputus yang disebut oleh Nabi SAW, iza matat insan in qata amalu illa salas. Yang pertama, anak yang mendoakan, bila mati anak Adam tidak terputus segala terputus segala amalannya melainkan tiga, maka doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan harta yang diwakafkan kan? Jadi itu tak terputus. Tapi yang ini, kalau kita buat satu amalan, dia boleh berterusan. Sekiranya baik amalan yang kita lakukan, ditiru oleh orang, apa yang dia ajar boleh dia manfaatkan, ataupun suatu yang dia ambil perkara yang tidak baik, dia boleh menyumbang kepada berterusannya sumbangan baik atau buruk selepas daripada mati. Jadi dengan sebab itu, hendaklah kita ni menyampaikan ilmu melalui pelbagai medium termasuk menggunakan media sosial. Maka jadilah sebagai guru yang menjadi pemacu reformasi pendidikan dengan mengajar kebaikan dan perkara yang bermanfaat kepada orang lain.

0: bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 1.29 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang masih lagi memandu, hati-hati, okey. Dan mungkin ada di kalangan anda yang baru nak makan. Okeylah, selamat menjamu selera ya, dan juga yang masih lagi bertugas, samalah kita, tak apa. Buat kerja dulu, kejap lagi kita makan eh. Okey, walaupun malam ini saya nak ajak ramai-ramai kita ke Masjid Al-Azim untuk program awal dan akhir tahun hijrah. Ya, akan diadakan bacaan Yasin dan juga doa akhir tahun yang akan berlangsung di Masjid Al-Azim pukul 7 malam ini. Dan doa awal tahun hijrah akan dibacakan selepas solat maghrib. Jadi datang ramai-ramai untuk sama-sama kita mengimarahkan malam ini, malam terakhir kita berada di tahun 1447 Hijrah ya, dan seterusnya esok insyaAllah kita akan melangkah ke 1448 Hijrah. Jadi apapun, sama-sama kita doakan semoga tahun baru nanti menjanjikan yang terbaik, dan semoga tahun yang berlalu ya diakhiri dengan keampunan, dan tahun yang baharu dimulakan nanti dipenuhi dengan keberkatan. Jadi ramai-ramai kita ke Masjid Al-Azim malam ini, okey, sebelum maghrib tu dah ramai-ramai sampailah, okey. Baik, teruskan bersama kami di Melaka FM, dan pastinya hari ini kita tak ada tetamu, kita teruskan dengan lagu-lagu yang berbaki ni, lagu-lagu permintaan anda, dan semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga terhibur semuanya. Terus dengan Melaka FM mempesonakan.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Seronokah.
1: Ya, jangan lupa tonton di saluran TV OK, Sukan TV RTM dan juga RTM Click, okay? Untuk menyaksikan pasukan-pasukan kegemaran anda semuanya di RTM. Dan kepada anda semua, terima kasih terus setia bersama kami. Dan nampak gayanya sampai di sini saja pertemuan kita. Panjang umur, kita jumpa lagi hari Khamis nanti, okay? Salam Ma'al Hijrah 1448. InsyaAllah semoga baik-baik saja di tahun baru nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Masih belum sempurna.

0: akhirnya sempurna.
1: Melaka FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Frekuensi di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini Panorama 26 bertemankan saya sekali lagi Nur Hayati Nur Muhammad, DJ Yat Melati, untuk edisi hari ini bertarikh 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir untuk tahun Islam 1447 Hijri. Diharapkan kita telah memperbaiki diri kita sepanjang setahun yang lalu dan akan melangkah untuk tahun baru 1448 Hijri mulai hari esok dengan semangat yang lebih baik lagi untuk lakukan sehabis baik selagi mana yang kita dipinjamkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Pesona 10.2 sebentar saja tadi kan. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan di jam seterusnya, pelbagai info menarik saya akan kongsikan untuk anda semua. Dan kita dengarkan ini, hadapi dengan senyuman. Ingat tahu, apa saja kan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya hanya Allah sahaja yang tahu kan apa yang terbaik buat kita semua.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Merangka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, ketika ini saya tidak berseorangan. Walaupun di konti ini saya berseorangan, tapi saya ada rakan penyampai yang berada di Terengganu FM. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yeah.
2: Apa khabar Yat?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Yeah. Sihat.
0: Saya cuma tahu ada Kak Cik je kat situ. Lagi seorang tu siapa tu?
2: Awang.
1: Awang.
0: DJ Awang kemain suara ya. Saya ingatkan macam tengah dengar laporan bola tadi.
2: Laporan bola eh. Tu Yat tak tengok lagi dia macam mana tu.
0: Itulah. Tapi kalau orang kata kalau dah dengar suara tu, dah boleh bayangkan dah.
2: Dari suara jatuh ke hati ya.
1: Okey, untuk ya. Makluman ni sekarang ni kita tengah test line lah untuk ni untuk silang budaya. Tapi kalau di sini, kalau di Terengganu FM ni sekarang ni kita ada rancangan DJ OK Guana Gamu orang kita. Kita bercakap
2: rancangan DJ OK ni untuk pengetahuan ya, dan juga mungkin sahabat-sahabat kita di Melaka lah ya. Rancangan DJ OK ni Guana Gamu orang kita ni yang 100% menggunakan logat Terengganu lah. Yang menggunakan dialek Terengganu.
1: Kita cakap ni pahal tak?
0: Pahal.
1: Tak apalah,
2: baik. Tadi dengar tadi Yak panggil Kak Cik tadi comel je.
0: Saya dengar lagi suara Kak Cik.
2: Okey ya, jadi sebenarnya kita ni test line untuk program Silam Budaya hari Sabtu ni kan.
0: Ya betul.
2: Okey, sesi yang berkembang betul ya. Jadi kalau di hari Sabtu ni penerbitnya adalah Ayi. Kalau di Melaka agaknya siapa penerbit?
0: Kalau di Melaka kita bersama dengan penerbit kita Puan Siti Zainab. Dan untuk DJ pula esok kita bersama dengan DJ Lia.
2: Hari Sabtu ni bersama dengan DJ Lia. Dan kami dengarkan bersama dengan Ayote ya. Ke siapa? Ayote ya. Baik. Okey, jadi nantikan tajuk ataupun apa kita nak buat bicara pada hari Sabtu ni kan ya?
0: Ya betul. Apa kita kena nantikan esok. Kita tak boleh nak beritahu hari ni lah. Orang kata nanti tak surprise pula.
2: Dan esok kita cuti ya eh. Sama dengan Mak Al-Hijrah. Selamat menyambut Mak Al-Hijrah juga untuk Yat eh.
0: Ya, sama juga. Selamat yang Mak Hijrah juga untuk Kak Cik dan juga DJ Awang ya.
2: Okey, baik.
1: Terima kasih.
2: Kita jumpa lagi ya. Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah dia tadi rakan kita Kak Cik dan juga DJ Awang yang berada di Terengganu FM. Kembali semula ke Melaka FM dan kita dengarkan ini Hakim Rosi Nostalgia. Terus bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segalanya dengan senyuman bertemankan saya, DJ Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang kedua ini, di mana di jam ini pelbagai info menarik saya akan kongsikan kepada anda semua. Antaranya, sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Melaka 1448 Hijri. Ni orang Melaka ni kena ambil tahu ni. Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Agama Islam Melaka akan menganjurkan sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Melaka bagi tahun 1448 Hijri pada hari ini 16 Jun 2026 bermula 6 petang nanti di Masjid Al-Falihin Kampung Alai Melaka. Jadi Muslimin dan Muslimat semua dijemput hadir. Majlis ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka. Jadi jangan lepaskan peluang anda kan untuk bersama-sama dalam bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun nanti. Saya doakanlah semoga tahun baru yang akan kita tempuhi mulai hari esok akan membawa kita lebih sinar lagi insya-Allah, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini seterusnya kita akan dengarkan lagu untuk bujang-bujang di luar sana tu kan. Diharapkan tahun baru nanti dapatlah berdua pula kan insya-Allah. Dan kita dengarkan ini, Bujang Hil Husaini, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Sejuta sedih.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, dimaklumkan bahawa majlis bacaan surah Yasin dan juga doa akhir tahun akan diadakan pada hari ini, hari Selasa, bermula pukul 7 petang di Masjid Al-Azim. Seterusnya, doa awal tahun hijrah akan dibacakan selepas solat maghrib secara berjemaah. Sehubungan itu, semua jemaah muslimin dan juga muslimat dijemput hadir bagi bersama-sama mengimarahkan majlis serta memohon keberkatan dan rahmat Allah SWT sempena peralihan tahun hijrah ini. Semoga tahun yang berlalu diakhiri dengan keampunan dan tahun yang baru dimulakan dengan keberkatannya, insyaAllah. Jadi kepada anda yang berkelapangan tu, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Dan kepada anda yang tengah memandu tu kan, memandulah dengan berhati-hati. Jangan tergesa-gesa, jangan nak laju-laju sangat. Jaga jarak yang selamat, patuhi peraturan jalan raya. Kalau lampu tu dah berkelip-kelip-kelip, itu bukannya kena pecut lagi, jangan ditekan-tekan lagi minyaknya. Sebaliknya anda kena orang kata bersedialah untuk berhenti kan. Ingat kat jalan raya ni, kita bukan jaga keselamatan diri kita je, bukan hanya nyawa kita tapi nyawa pengguna jalan raya yang lain juga. Saya doakan semoga mana saja kan lokasi anda ingin pergi, anda selamat sampai ke lokasinya, insyaAllah. Dan kita dengarkan ini nyanyian Misha Omar, Angin Syurga, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka sayang rakyat, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dengan penuh takzim menjemput seluruh Muslimin dan juga Muslimat menghadiri kuliah duha perdana bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharim, iaitu Ustaz Haslin Bollywood, dengan tajuknya Penghijrahan Satu Kemestian pada hari esok, hari Rabu 17 Jun 2020 bermula pukul 9.30 minit pagi di ruang solat utama Masjid Al-Azim bersempena dengan sambutan 1 Muharram 1448 Hijrah. Mungkin inilah permulaan hijrah yang kita nanti-nantikan. Mungkin inilah majlis yang melembutkan hati yang telah lama keras tu kan. Mungkin inilah saat Allah SWT membuka pintu taubat dan rahmat buat diri kita, insya Allah. Jadi sesamalah kita menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini. Jangan biarkan tahun baharu hijrah berlalu tanpa pengisian jiwa. Hadirlah bersama keluarga, sahabat dan juga insan yang tersayang. Semoga langkah kita ke rumah Allah menjadi saksi di hadapan Allah, insya Allah kelak kan. Sesamalah kita doakan dan kita memperbaiki diri kita lagi dari hari ke hari kan. Inilah maksudnya permulaan tahun baru ini, untuk kita memperbaiki diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Dan jom kita dengarkan ini, Abot Camar, dan selepas itu kita dengarkan Slam Maria Mariana. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis

0: di Radio RTM. Satu jiwa, seduta soraka.
1: Satu jiwa sejuta sorakan semestinya di Radio RTM. Dan kepada anda tu kan yang nak tonton bola tu kan, jomlah kita tonton bola secara percuma je kan di RTM ni. Kita boleh saksikan di Sukan Plus, TV OK dan juga TV 2. Macam mana caranya kan? Ramai yang tanya kan, kenapa buka je tak ada pun siaran bola di RTM kan, di stesen A tu kan. Jangan lagi ke situ, kerana kita gunakan saja TV digital, tidak perlu lagi decoder MyTV. Yang paling penting sekali, wajib ada antena UHF tu kan, digital tu yang macam tulang ikan tu. Gunakan antena tu sahaja, sambungkan antena ke TV, lakukan imbasan saluran, terus boleh menonton MyTV. Senang je kan. Dan bagi TV analog ataupun TV lama tu pula, perlukan decoder MyTV. Wajib ada antena UHF digital juga. Sambungkan antena ke decoder MyTV, sambungkan decoder ke TV, lakukan imbasan siaran seperti biasa, terus boleh menonton MyTV. Dan kepada anda kan yang menggunakan tablet dan sebagainya, anda perlukan master antena MATV yang telah tersedia. Hanya perlu kabel antena sahaja, sambungkan kabel antena ke TV atau decoder MyTV, lakukan imbasan saluran, terus boleh menonton MyTV. Ini lebih mudah lagi kan. Ini merupakan tiga cara di mana anda boleh saksikan menerusi TV anda. Itu kalau kat TV, kadang kan tengah sibuk-sibuk tu kan, boleh tengok dekat tablet anda saja. Apalagi download lah, muat turun aplikasi RTM Click secara percuma je kan. Dekat telefon bimbit anda pun boleh saksikan bola. Cuma kadang-kadang bila kita tengok bola ni, kita nak tengok lebih besar lagi skrinnya kan, jadi bolehkan gunakan TV di kediaman anda. Yang paling penting sekali, kami sediakan secara percuma saja untuk peminat bola. Kita raikanlah musim bola ini, dan jom kita dengarkan ini lagu tema Piala Dunia 2026 bersama kami Melaka FM mempesonakan. Gol.

Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM.

Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM. Sama-samalah kita bertekad untuk kita akhiri tahun 1447 ini, Hijri ini, dengan keampunan. Dan kita mulakan tahun 1448 Hijri dengan sebuah keberkatan, insyaAllah. Pelbagai majlis ilmu diadakan di sekitar masjid dan juga surau di negeri Melaka ini. Sesamalah kita ambil peluang ini untuk mengimarahkan majlis ilmu ini, sekaligus kita menutup tahun 1447 ini dengan majlis ilmu dan bersama-sama dalam bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun nanti, insyaAllah. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita yang disampaikan oleh Farah Huda Sahiran untuk hari ini. Kita nantikan pada pukul 4.30 minit petang nanti. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Anda yang mungkin ketika ini diuji dengan masalah kesihatan, saya di sini doakan semoga dipermudahkan jalan kesembuhan untuk anda. Dan sesamalah juga saya memohon kepada anda semua untuk sama-sama kita mendoakan kain nasi kedai kita yang ketika ini diuji dengan masalah kesihatan dan ketika ini berada di zon merah. So, sama kita doa semoga Allah angkat segala kesakitannya dan berikan kesembuhan buat dia. Dan juga buat anda semua yang ketika ini berdepan dengan masalah kesihatan, insyaAllah, sesama kita doakan. Dan hari ini, sebelum kita tutup tahun 1447 Hijrah ini, sesama kita panjatkan doa kepada Allah SWT, semoga dipermudahkan segala urusan kita, diampunkan segala kesalahan kita, insyaAllah. Dan kita dengarkan ini lagu nyanyian Abang Abi Saiful, Debu di Hati, terbersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan Negeri Melaka akan mengambil tindakan terhadap komuniti Rohingya yang mencetuskan masalah dan mewujudkan suasana tidak selamat kepada penduduk setempat di negeri ini. Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rafiq Yusof berkata pihaknya akan memberikan kerjasama sekiranya kerajaan pusat mengambil tindakan lanjut terhadap etnik tersebut.
1: Jadi apabila dia tidak mengikut adab dan peraturan, maka pastinya wakil rakyat mewakili rakyat kawasan itu memberikan keperhatian kepada kelestarian rakyat tempatan. Jadi saya pun tidak boleh berkompromi sekiranya mereka datang memerlukan perhatian dan juga belas ihsan. Dia tak boleh melampaui batas ketertiban masyarakat dalam kawasan-kawasan di mana dia duduki. Sekiranya mereka melanggar peradaban, saya akan bekerjasama dengan pihak pusat untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata demikian di Alor Gajah. Masalah air sungai melimpah yang sering dihadapi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Durian Tunggal sememangnya di bawah pengetahuan wakil rakyat kawasan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Durian Tunggal, Dato' Zahari Khalil berkata beliau mengambil serius dan prihatin terhadap masalah banjir serta limpahan air sungai yang masih membelenggu sekolah berkenaan sehingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan warga sekolah dan ibu bapa. Menurutnya, pelbagai usaha dilaksanakan bagi mengurangkan impak masalah itu termasuk tindakan jangka pendek diambil Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang menjalankan kerja-kerja pembersihan sungai secara berkala bagi memastikan aliran air tidak tersekat dan dapat mengurangkan risiko limpahan ketika hujan lebat. Bagaimanapun, beliau berkata langkah penyelenggaraan secara berkala sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan isu berkenaan secara menyeluruh memandangkan masalah itu sudah berlarutan sejak lebih 5 tahun. Zahari berkata beberapa perkembangan positif bagaimanapun dapat dilihat hasil tindakan diambil apabila sekolah tidak lagi berdepan kejadian banjir besar seperti yang pernah berlaku beberapa tahun lalu sehingga menyebabkan kawasan kantin sekolah ditenggelami air. Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA perlu menjadi penggerak utama pembangunan negara serta penyelesai kepada pelbagai cabaran yang dihadapi masyarakat. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azrinda Azman berkata, universiti tidak lagi boleh bergerak secara berasingan, sebaliknya perlu memainkan peranan sebagai penghubung antara kerajaan, industri dan komuniti. Menurut beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan institusi pengajian tinggi terus relevan dalam mendepani keperluan semasa negara. Menurut Datuk Profesor Dr. Zinda lagi, universiti juga perlu lebih terbuka dalam menangani isu semasa dan menyumbang penyelesaian yang memberi manfaat kepada masyarakat. Naib Chancellor University Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Datuk Dr. Masilla Kamarudin menerima pengiktirafan antarabangsa menerusi World Women Empowerment Impact Award 2026. Beliau menerima piala dan sijil kecemerlangan yang disampaikan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo. Ia sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan, sumbangan transformatif dan komitmen dalam memperkasakan wanita serta memacu pembangunan inklusif dalam sektor pendidikan tinggi. Menurut UTM, anugerah itu turut mengiktiraf peranan Profesor Dato' Dr. Masilla dalam memperjuang pendidikan tinggi sebagai pemangkin pemerkasaan masyarakat selain sumbangan berterusan terhadap pembangunan wanita di peringkat ASEAN dan antarabangsa. Di bawah kepimpinan beliau, UTM terus memperkukuh kedudukannya dalam bidang TVET selain mencatat peningkatan pengambilan pelajar tertinggi dalam sejarahnya serta melahirkan graduan berkemahiran tinggi untuk memenuhi keperluan industri. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RKM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RKM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Doa ketika mana ujian berat menimpa diri seseorang. Al-Anas bin Malik radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan limauti falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ditimpa dengan musibah, iaitu kesusahan atau penderitaan. Jika dia terpaksa juga ingin berdoa memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nombor hadis 6351. Pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil, kita dilarang dari

0: kadar Allah dan hikmah ujian yang datang tidaklah kita ketahui. Kesabaran dalam mengharungi ujian terhadap kehidupan adalah jalan kepada pengampunan dan ganjaran yang besar. Ujian hidup adalah cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat darjat seseorang hamba. Jika kita merasa dalam keadaan sangat berat menghadapi ujian penyakit contohnya, dan niatnya bukanlah untuk lari dari takdir, Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih baik dan yang lebih selamat dan penuh beradab untuk dibaca. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Doa yang diajar oleh Nabi SAW memberitahu kepada kita kehidupan atau kematian adalah rahsia Allah, maka kita tidak tahu sama sekali sama ada kesusahan hidup itu sebenarnya membawa kebaikan ataupun kematian itu sebenarnya membawa keburukan. Maka kita serahkanlah semua takdir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hendaklah kita bersabar, kerana Allah Taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu alam.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الصلاة.

التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Terima kasih kerana mendengar Rock FM 102.3.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang baru hari ini mendengar segmen saya Ustaz Fazli Samin. Hari ini merupakan panel motivator utama segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Saya doakan insyaAllah kepada para pendengar di Melaka FM akan sentiasa ceria, akan sentiasa bersemangat yang ternanti-nantikan segmen saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu wadah kita untuk kita terus menjadi insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan tentang satu topik yang juga cukup bagus untuk kita, sebab di saat ini mungkin ramai di antara kita yang mula nak bangun, mula nak bangkit daripada kegagalan. Yalah, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila COVID lepas, kita mengalami satu saat yang cukup getir, cukup perit, cukup sakit. Ramai orang berniaga, kadang-kadang perniagaannya merundung. Ramai orang bekerja, mungkin hilang pendapatan. Ramai orang yang berjaya, tapi menjadi insan yang hari ini gagal dan menjadi insan yang kecewa. Soalnya bagaimana? Sebab bukan senang hari ini kita nak bangun daripada kegagalan. Betul ke tak betul? Satu perkara yang selalu saya pegang tuan-tuan puan-puan, iaitu izinkan saya, dengan izin untuk saya bagi tahu ayat ini, sebab dia dalam bahasa Inggeris. Dia kata apa? You try, you fail, never mind, because the real failure is when you stop trying. Apa maksudnya? Hari ini kita cuba, kita gagal, cuba gagal, tak apa. Yang penting jangan berhenti, kerana kegagalan dalam arti sebenar adalah bila mana kita berhenti

0: Saya suka mereka yang nak bangun dan saya suka mereka yang ada semangat untuk teruskan hari ini perjuangan mereka. So, ada tip-tip yang saya nak kongsikan. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ubah erti kegagalan itu. Ha, kadang-kadang kita rasa kita gagal, maka kita akan gagal untuk selama-lamanya. Ini salah tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kegagalan itu juga bagus supaya hari tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita dapat belajar sesuatu untuk kita terus mempelajari dan memperbaiki cara bagaimana untuk kita hari ini terus mencapai apa yang kita nak. Betul ke tak betul? Ha, kadang-kadang kan ada orang kata, oh, saya dah gagal, maka saya akan gagal untuk selama-lamanya. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu selalu saya beritahu kepada para hadirin, kepada semua para pendengar, tuan-tuan, kegagalan bukanlah kata lawan bagi kejayaan, tapi the part of success, sebagian proses untuk kita hari ini nak berjaya. Sebab itu tolong ubah erti kegagalan. Saya yakin bila kita setkan minda kita dengan hari ini erti kegagalan itu, insyaAllah kita akan nampak kejayaan itu lebih cemerlang. Sebagai contoh dalam perempuan, tuan-tuan kenal dengan Thomas Edison, pencipta mentol yang hari ini kita nampak macam mentol ada kan. Kalau tengok kat rumah kita tu, mentol bulat, mentol 4 segi, mentol 3 segi kan tuan-tuan. Dulu Thomas Edison pernah mencuba sehingga 1000 kali dalam mencipta mentol. Tapi dalam dia cuba 1000 kali, hanya sekali dia berjaya. Dan apa dia pegang tuan dan puan, saya tidak gagal dalam mencipta mentol. Saya cuma jumpa 1000 cara bagaimana saya tidak menyalakan mentol. Nampak tak bagaimana dia reverse psikologi dan dia ubah mindset dia untuk dia menjadi orang berjaya. So, saya harapkan tip pertama ini sangat bagus untuk anda supaya kita terus sama-sama perbaiki diri dan kita ubah mindset kita untuk menjadi yang lebih berjaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Itulah dia tadi Jana Minda terbitan DJ Asrul Izwan di Baiklah saudara, sebentar nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur pada pukul 5 petang dan sekembalinya semula ke Melaka FM. Kita ada pilihanku kuasa 2 di mana anda boleh tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya penyanyi yang sama. Dan di samping itu juga pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan jom kita dengarkan ini, Kasih Tak Bersyarat Azhari Nausihat. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, mandulah dengan berhati-hati. Ada yang dalam perjalanan nak pulang ke rumah tu kan, dah habis tugasan hari ni dan alhamdulillah esok cuti umum, jadi boleh luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Hari ini mana yang berkesempatan tu, jomlah kita mengimarahkan masjid dan juga surau berhampiran untuk sama-sama kita membacakan doa akhir tahun 1447 Hijri dan juga doa awal tahun 1448 Hijri bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: ni kopi O Pekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abang dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selamat.

0: Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Eh, sabar ni. Kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni, orang TikTok dia sambal lah, abah. Bukannya terginjal-ginjal. Dah, abah. Janganlah murung baru je video kan mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Abah. Abah kan otai. Mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna? Biskut tongkat lah. Kalau nak kekau gitu, luruh gigi abah. Kenalah pecah ke sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Tapi salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Jawapan dia... Hello.
1: Alah. Hai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan Himalaya.

0: On air di Melaka FM. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya, Yat Melati, untuk Biz On Air hari ini. Dan kita bersama dengan pemilik Jucu Corner, Azura Anwar. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik, Puan. Saya difahamkan Puan mengusahakan perniagaan Western, kan? Jadi nak tahulah, kan, antara menu-menu Western yang ada di kedai Puan ni.
1: Okey. Dekat Jucu Corner, kita ada

0: bakso.
1: Maksudnya selain daripada western, boleh juga dapatkan menu-menu yang lain lah kan. Jadi kepada anda mungkin lah kan yang nak makan western tu, mungkin anak-anak anda rasa nak makan cepodok kan, nak makan bakso. Jadi inilah lokasi yang boleh anda kunjungi. Mungkin mereka nak tahu juga kat mana lokasi ni Puan.
0: Lokasi kita terletak di Warung di Bendang Pak Aim, Jalan Malim. Boleh Waze atau Google Maps, Warung di Bendang Pak Aim.
1: Mungkin ada media sosial yang boleh Puan kongsikan?
0: Boleh juga follow kita dekat Facebook, Warung di Bendang Pak Aim.
1: Okey, baik. Terima kasih Puan. Semoga perniagaan Puan semakin laris ya.
0: Sama-sama.
2: Is on air, Melaka FM.
3: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta. Seorang pejabat.
4: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM.

InsyaAllah kita hadapi segala apa pun yang datangkan dengan senyuman. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani saya, Yat Melati, daripada pukul 2 hinggalah ketika ini 5.15 minit petang. Terima kasih untuk tugasan saya Panorama 26 pada hari ini bertarikh 16 Jun 2026. Hari ini merupakan hari terakhir untuk kalender Islam bagi 1447 Hijri. Dan sebentar je nanti kan, selepas kita waktu maghrib nanti akan masuknya tahun baru 1448 Hijri pula. Dan jangan lupa tau, dah boleh dah ni nak baca doa akhir tahun. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk berdoa. Dan sesama dah kita harapkan, kita bermohon kepada Allah SWT, semoga segar dosa-dosa kita sepanjang tahun ini diampunkan oleh Allah dan kita melangkah ke tahun baru nanti dengan penuh keberkatan insya-Allah. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini, 104,000 kali sayang, alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Ketika ini kita akan masuk ke segmen Pilihanku Kuasa 2, di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Boleh hantarkan melalui bilik hijau, boleh nak komen dekat TikTok pun boleh, sangat kan sangat saya alu. Dan boleh juga menghubungi saya di konti ini di talian 0628244777, 0628433377. Suka untuk saya ingatkan anda semua kan, bahawa segmen kita ni tak lama pun kan, sampai pukul 6 petang je nanti. Jadi semua lagu yang anda minta tu anda hantarkan, tak semestinya semua dapat saya tunaikan kan. Jadi fahamilah kekangan saya di sini, mana yang dapat insyaAllah saya akan siarkan lagu pilihan anda. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan yang dihantarkan mesti Bilik Hijau Melaka FM daripada MC Din Aboy Udin di Seremban. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Anjir. Tajuk lagu dia pilih ialah Menunggu Kamu dan juga Bidadari Tak Bersayap. Ucapan kepada semua pendengar Melaka FM, walau di mana saja kan anda berada, salam awal Muharram diucapkan. Terima kasih Encik Din, dan terima kasih juga yang telah menghantarkan permintaan anda melalui Bilik Hijau ni. Dah berdedai-dedai masuk ni kan, insyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Apa pun, jom kita dengarkan dulu lagu permintaan Encik Din ini terbersama kami, Melaka FM mempesonakan.

saya baru saja menghiburkan anda semua. Semoga pasangan hidup anda sentiasa anda anggap sebagai bidadari, kan? Tak perlu cantik pun sebenarnya. Apa yang penting sejuk mata memandang. Hargailah isteri anda di rumah tu, kan? Semoga bahagia, rukun, aman dan damai hingga ke akhirnya, insyaAllah. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan. Ini permintaan orang tengah sibuk ni. Maknab kita yang berada di kota tinggi tengah sibuk menyiapkan nasi ambeng untuk dihantarkan ke Masjid Berhampiran sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah ini, kan? Terima kasih Maknab. Kata Maknab nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Nora, Dilema dan juga Samudra untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Dan terus kita dengarkan lagu permintaan Maknab ini terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Samudra baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.35 minit petang. Dan terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan permintaan lagu anda. Seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Hajar Nolila kita yang berada di Tangga Batu. Katanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi. Hari ini nak dengarkan lagu nyanyian Francisca Peter, iaitu Sekadar Di Pinggiran dan juga Aku Kehilanganmu. Ditujukan buat semualah yang mendengarkan ketika ini. Terima kasih Hajar Nolila kita dan yang telah menghantarkan permintaan lagu anda. Insya Allah saya akan cuba siarkannya. Mana yang tak sempat, ampun dan maaf saya pinta terlebih dahulu tau. Kita dah nak, orang kata nak akhiri tahun ni, kalau boleh tak nak lah ada memarah ke, dendam-dendam ke kan. Kita maafkan semuanya. Dan jom kita dengarkan ini, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Sekadar di pinggiran baru saja menghiburkan anda semua. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Joker yang katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, tajuk yang dipilih oleh Joker hari ini. Sekejap ya. Keluhan perantau dan juga kekasih awal dan akhir. Katanya nak ambil kesempatan ni lah untuk ucapkan selamat menyambut awal Muharram pada semua pendengar Melaka FM. Jangan lupa baca doa akhir tahun dan juga awal tahun nanti tau. Itu pesan Joker kan. Dan tanpa buang masa lagi, jom kita terus dengarkan lagu permintaan Joker ini. Kita dengarkan dahulu ini keluhan perantau terus bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

Kekasih Allah dan Akhir baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.53 minit petang. Terima kasih atas kesetiaan anda menemani saya daripada pukul 2 petang tadi hinggalah sampai ketika waktu ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Buat turun secara percuma sahajakan di telefon bimbit anda. Dan juga yang menyaksikan melalui TikTok Melaka FM ketika ini menghampiri 140,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan anda kepada kami di sini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Semoga kita menjadikan tahun baru hijrah ini sebagai permulaan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk tutup tahun 1447 Hijrah ini dengan kita membaca doa akhir tahun dan mendoakan semoga segala dosa-dosa kita kan sepanjang setahun ini diampunkan oleh Allah SWT. Dan mulakan tahun baru nanti dengan doa awal tahun, semoga kita melangkah ke tahun baru nanti dengan penuh keberkatan lagi insya-Allah. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memohon ampun dan maaf kepada anda semua jika sepanjang kita bersiaran ni kan mungkin ada kata-kata saya, tindakan saya, apa saja yang saya lakukan yang mengguris hati dan perasaan anda. Ampun dan maaf saya pinta. Semoga anda sudi untuk memaafkan saya. Dan terima kasih untuk terus setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk bersama dengan DJ seterusnya nanti. Siapa dia? Si cantik manis yang akan menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Nantikan sebentar saja tadi. Nantikan. Dan kepada yang berkelapangan boleh masuk ke TikTok. Kerana di TikTok dapat tengok macam mana agaknya kan muka kami di sini. Terima kasih banyak yang berada di TikTok ketika ini. 39 mata yang memandang. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan yang terakhir ini mungkin sempat untuk saya siarkan satu saja lagu permintaan pendengar kita. Walaupun hantarkan dua, pilihan kuasa dua kan, tapi satu saja yang sempat saya siarkan. Minta maaf, saya ingin ucapkan kepada Mak Jah kita kan. Kita akan dengarkan lagu ini terpisah akhirnya. Ini lagu saja tau. Semoga kita tidak berpisah insyaAllah. Terus bersama kami di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Jika anda tak jumpa kami di syurga, carilah kami dan bawalah kami ke syurga insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya Nur Haitin Muhammad, Yat Melati mengundurkan diri. Selamat tahun baru Ma'al Hijrah.

0: Baiklah, saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
1: pejabat. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Malak FM 18.

0: ke Adi Melayang lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam langkah kemaju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Saya kira petang ni ramai yang tersenyum riang ya. Almaklumlah, kejap lagi tinggal beberapa minit ya. Kita akan menyambut Ma'al Hijrah Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Esok cuti, ada yang sambung lagi cuti, Khamis Jumaat. Alhamdulillah. Apapun, terima kasih terus kekal bersama dengan kami di 102.3 Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih DJ Yap Melati yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi dalam pilihan kuasa 2. Dan untuk petang ni dalam Santai Relax MFM, hari ini 16 Jun 2026, hari Selasa, bersama dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertemankan saya dekat sini Watashiwa Fazira Des Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam dari 6 petang sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yang sedang memandu dalam perjalanan pulang kerja, hati-hati, moga selamat sampai ke rumah ya. Lagi yang tengah berniaga tu, semoga hari ni keuntungannya berlipat kali ganda. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Ada juga yang tengah siap-siap tu, ha, nak pergi masjid. Surau-surau berdekatan ya. Sebab malam ni ada sambutan Ma'al Hijrah. Ada kenduri kesyukuran dan sebagainya ya. Okey, apa jua yang kita lakukan, fadoa semoga dipermudahkan segala urusannya. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama dengan kami ya. Jom kita dengarkan daripada Allahyarham Tan Sri Dato' SM Salim bersama dengan kumpulan Raihan. Assalamualaikum. Like FM mempesanakan.

0: Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM.
1: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

0: Lagi FM Open Sound again daripada Wali Band dengan lagunya Si Udin Bertanya, membawa kita ke 6.20 minit petang, saudara. Baik, sedikit makluman ya, yang mana Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Agama Islam Melaka akan menganjurkan sambutan Maulid Hijrah peringkat Negeri Melaka bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Hijrah pada hari ini. Yang mana telah pun bermula pada pukul 6 petang tadi ya, bertempat di Masjid Al-Falihin, Kampung Alai, Melaka. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk mengimarahkan program ini. Dan program ini juga diadakan secara live streaming melalui pautannya yang boleh anda lihat di ruangan Facebook Jabatan Agama Islam Melaka. Baiklah, nampaknya ada rakan-rakan mendengar kita yang berkongsi nota suara pada petang ini. Ha, antaranya kita ada Mak Yam Lendu. Dengar kejaplah. Apa kata Mak Yam? Mak Yam?
1: Assalamualaikum, Pas.
0: Salam.
1: Selamat petang. Selamat tugas sampai ke 12 malam ni.
0: Ya, betul.
1: Pas, malam ni malam tahun baru kan?
0: Ya.
1: Boleh tak siarkan lagu? Kalau sempat, kesempat tak payahlah. Lagu Al-Suraya.
0: Al-Suraya.
1: Doa untuk ibu ataupun selimut putih. Lepas pasal ni, Mak Izan minta ke. Ya, bicak kurang, tak sempat. Tapi pas selamat tahun baru kan ya.
0: Ya.
1: Nama rumah ke rezeki, berkesihatan untuk kita.
0: Baik, insyaAllah.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Mak Yam Lendu. Ya, ada pilihan lagunya pada petang ini. InsyaAllah sempat nanti Fas akan siarkan ya. Baiklah, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi pada pukul 6.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Oleh kerana Mak Yam kita nak dengar lagu Selimut Putih, marilah kita dengarkan bersama nyanyian daripada Munif Hijaz bersama dengan Ustaz Faizan. Yeah. Ini dia versi 2021 untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
2: Solat di awal waktu. Jangan lengahkan solat. Jangan lambatkan salat. Apatah lagi, jangan tinggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, ya, adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lupa kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dalam dirinya dia tidak ingat kepada Allah. Sedangkan pada setiap masa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita. Kalau sambil-sambil kita duduk, kita tanya, apa kebaikan Allah pada kita? Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita sihat. Kalau kita cek suhu kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya mungkin 36, ya, 36 lebih. Bukan 38, 39. Orang demam, orang sakit. Bukankah itu satu nikmat yang sangat besar Allah bagi pada kita? Itu kebaikan. Bukankah hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sarapan, dapat kita makan tengah hari, dapat kita minum petang, kejap lagi dapat kita makan malam. Bukankah itu satu kebaikan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaupun ada seseorang tu dia kata, alhamdulillah, ya, saya makan ni Ustaz sebab ada duit dalam akaun saya. Duit dalam akaun tu datang daripada siapa? Daripada Allah. Kalaupun dia kata, saya kerja siang malam Ustaz, siapa yang bagi kekuatan tulang empat kerat kita ni untuk boleh bekerja, untuk boleh bercakap, untuk boleh keluar daripada rumah? Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka jangan tinggalkan salat, ya. Tapi sebelum kita nak cerita tentang salat, ya, kita nak sebutkan tiga perkara tadi. Yang pertama, salat di awal waktu. Yang kedua adalah salat secara berjemaah. Dan yang ketiga, solat di rumah Allah, solat di surau, solat di masjid, masya Allah. Dan yang kita nak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta daripada Allah, ya Allah, amalan aku dapat datang solat maghrib dan isyak berjemaah di masjid ni, ya Allah, biarlah ia kekal, aku dapat teruskan sampai mati. Minta terus. Dan dalam tempoh 15-16 tahun ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkinlah kalau saya cerita sikit, kan, ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah pun kenal, ya. Ada yang jemaah kita solat subuh. Solat subuh sama-sama. Ya, antara amalan terakhir dia datang solat berjemaah di masjid ni. Masjid ni menjadi saksi. Di dunia menjadi saksi, di akhirat akan jadi saksi. Dia solat jemaah, solat fardu subuh berjemaah kat sini. Selang 2-3 jam dia meninggal dunia. Ya. Tak sempat zuhur. Pagi tu dia meninggal dunia. Ya. Dan ada juga jemaah kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, subuh. Subuh dia di sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia nak bersiap-siap untuk solat Jumaat. Nak solat Jumaat. Meninggal dunia sebelum Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi kebaikan bila mana kita meninggal dunia pada hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke rumah Allah. Kita datang ke sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini. Kita datang ke tempat yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Sebaik-baik kematian, insya-Allah husnul khatimah. Ya, kita doakan yang terbaik, ya. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala dah dorong kita satu amalan, maka pertama sekali kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mampu untuk melaksanakannya, meneruskannya sampai mati. Sampai mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cuba kita lakukan amalan-amalan yang sangat-sangat besar pahalanya. Sangat besar ganjarannya, dan itu menepati sunnah Rasulullah SAW. Itu yang paling penting sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu di antara ciri-cirinya. Jadi nak sebutkan ada sebuah hadis ya. Kejap lagi saja kita boleh amalkan, masya-Allah, bila kita belajar sunnah ni. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukanlah sekadar kita macam dengar-dengar saja dan kita apa bila ingat ya baru kita amalkan. Kalau boleh kita istiqamah terus tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, idza qala al muadzin, apabila muadzin melaungkan Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, kamu jawab Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian thumma qala ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa bila diucapkan ashhadu an la ilaha illallah, kamu pun ucap yang sama juga, ashhadu an la ilaha illallah. Thumma qala ashhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila muazzin melaungkan ashhadu anna muhammadar rasulullah, kamu pun ucapkan ashhadu anna muhammadar rasulullah. Thumma qala hayya 'alas salah. Apabila diucapkan hayya 'alas salah, kamu ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah. Kamu ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar. Apabila muadzin melaungkan Allahu akbar Allahu akbar, kamu ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah. Kamu pun ucapkan la ilaha illallah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang ucapkan macam tu daripada isi hati dia, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan masuk ke dalam syurga Allah. Tu janji baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita datang, kita boleh datang ke lima-lima waktu itu, masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, paling baik. Sebab tu sukalah saya berterus terang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab ucapan itu sendiri disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada seorang Arab Badui. Dia sebenarnya dalam hadis ni ada dua orang. Ya, ada dua orang Arab Badui. Ya, datang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang daripada mereka bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia? Siapakah orang yang paling baik? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebab tu panjang umur ni nikmat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kebaikan sangat besar. Dikala orang umur 30-an 40-an ni tengah struggle kerja siang malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan ya. Bertungkus lumus siang malam nak mencari rezeki. Dikala kita yang dah bersara, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang ya, sampai satu peringkat ya kita pun dah boleh redha dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah seadanya insya-Allah. Kenderaan seadanya insya-Allah ya. Tak payahlah duk fikir pasal pangkat-pangkat apa semua tu, dah tak payah fikirlah, tu dah berlalu dah masanya. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, khususnya kepada mereka yang dah berpencen kan, yang dapat jaga solat fardu 5 waktu secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri. Wallahi, petik kata-kata para ulama ya, yang kata siapa yang nak perbaiki diri dia, siapa yang nak ubah diri dia ke arah kebaikan, maka mulakanlah dengan mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah di masjid. Sampaikan para ulama, wallahi berubah hidup dia. Demi Allah, berubah hidup dia ke arah yang lebih baik. Tu efek solat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, apatah lagi kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi, solat secara berjemaah ni kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kelima-lima waktu datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada yang lebih baik daripada tu. Jadi kita datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita jawab azan, kita masuk ke dalam masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, ya, dan solat fardu, kemudian berwirid, kemudian solat sunat ba'diyah, macam tu. Itu yang dah package lengkap lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sama-sama kita amalkan insya-Allah.

0: ya, di dalam masjid, ya, sehinggalah terbitnya matahari dalam keadaan dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama ada dia berzikir ke, duduk dalam majlis ilmu ke, atau dia baca Quran ke, ya, ada talaqi al-Quran ke, sampailah terbitnya matahari, kemudian dia pun mendirikan solat sunat 2 rakaat. Sama ada solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya, pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala kita kata, "Ya, beruntungnya kan, ya, beruntungnya kan, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita yang dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ni kan, alangkah baiknya kalau kita pun dapat melaksanakannya juga kan." Alhamdulillah, ya. Tapi kita boleh mendapat pahala, ya, ganjaran pahala yang seperti itu bila mana kita menghadirkan diri kita solat fardu subuh berjemaah, macam esok datang, ya, datang ke masjid ni, ya, kekal berada dalam masjid, jangan balik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, dah pukul 7:30 tu habis kuliah tu, untuk kita cukupkan syarat mendapat pahala haji dan umrah tu 2 rakaat saja, 2 minit saja, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ya, untuk mencukupkan syarat mendapat pahala haji dan umrah tu yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna tu, solat sunat 2 rakaat saja. Janganlah balik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kalau ikutkan ada 4 syarat kan, ya. Solat fardu subuh berjemaah dah cukup syarat pertama. Duduk di dalam masjid sehinggalah terbit matahari dah cukup syarat kedua. Kemudian kita sepanjang kita duduk tu, kita mengingati Allah, duduk dalam majlis ilmu, dah cukup syarat ketiga. Tinggal satu je, satu je lagi syarat, 2 rakaat dan 2 minit saja. Macam mana kita boleh tunggu berjam tadi? Dah sampai 7:30, lebih kurang tuan-tuan rumpang 1 jam 40 minit. 2 minit je lagi, 2 minit je, lagi 2 minit je untuk dapat pahala haji dan umrah. Kita cubalah dirikan, ya. Baik, kita nak bicarakan tadi dah masuk dah azan, kita pun nak solat. Kita solat sunat qabliyah zuhur, ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, berkenaan dengan solat sunat qabliyah zuhur ini, ada seorang sahabat Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam biasa, biasa maksudnya ada kalanya baginda menunaikan solat sunat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kenapa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'." Pada waktu itu kan, antara azan dan iqamah zuhur itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah waktunya, itulah saatnya dibukakan pintu langit. Pintu langit dibuka pada waktu tu. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih." Dan aku suka pada waktu itu amalan salih aku naik, ya, ketika pintu langit terbuka. Kelebihan bila mana kita dapat dirikan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Memang ada dalam riwayat yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam dirikan 2 rakaat pun ada. Tapi kalau kita boleh, kita mampu untuk gandakan, maka kita buatlah 4 rakaat tersebut.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rekaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri.

Wagi FM bersanakan daripada Tufan dengan lagunya Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini masih lagi diberi ruang dan juga nafas ya untuk kita meniti perjalanan kehidupan ini. Yang mana sekarang jam menunjukkan tepat pukul 6.58 minit petang saudara. Baik, sedikit makluman ya, yang mana bacaan surah Yasin dan juga doa akhir tahun akan diadakan pada hari ini, pada malam ni di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Ya, tarikh 16 Jun 2026 bermula pukul 7 petang. Doa awal tahun hijrah akan dibacakan selepas solat maghrib berjemaah. Jadi semua jemaah muslimin dan juga muslimat ya dijemput bersama-sama untuk mengimarahkan majlis serta memohon keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan peralihan tahun hijrah ini. Dan semoga tahun yang berlalu diakhiri dengan keampunan dan tahun yang baharu dimulakan dengan keberkatan saudara. Baiklah, sedikit kata-kata yang mungkin boleh sama-sama kita renungkan bersama ya pada petang ini. Saudara, sebentar lagi kita akan melangkah ke tahun yang baharu, tahun hijrah 1448 Hijriah. Dan sebelum tirai tahun ini ditutup, apa kata sama-sama kita luangkan seketika untuk menilai perjalanan diri. Mungkin ada impian yang belum tercapai, kesilapan yang masih menghantui, dan luka yang belum sembuh. Namun selagi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, ya, selagi itulah pintu taubat, harapan dan juga perubahan sentiasa terbuka. Dan semoga tahun yang berlalu menjadi pengajaran dan tahun yang bakal menjelma menjadi ruang untuk kita jadi insan lebih baik lagi dari semalam. Jadi selamat menyambut Al-Hijrah 1448 Hijrah ya. Semoga setiap langkah hijrah kita dipandu oleh rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Iwan Syahman. Ini dia lagu Ahmad, Dia Muhammad. Dan sebelum azan maghrib nanti, kita akan sama-sama mengaminkan doa akhir tahun. Terus bersama kami Melaka FM.

0: Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah SAW adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'aman ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah SAW, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti kita akan sama-sama mendengarkan doa akhir tahun Ma'al Hijrah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, saya bersama Dato' Wira Abdul Halim bin Tawil, Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Dan seterusnya akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh Negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sejurus lepas itu, kita akan sama-sama mengaminkan doa awal tahun Ma'al Hijrah 1448 Hijriah yang akan dibacakan juga oleh yang berbahagia, saya bersama Dato' Wira Abdul Halim bin Tawil.
1: Zag FM 102.3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم يا الله dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta sahabat-sahabatnya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apa yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang Engkau larang pada tahun ini dan kami belum bertaubat daripadanya, padahal Engkau tidak meredai dan Engkau tidak melupainya, dan Engkau masih berlemah lembut terhadap kami walaupun Engkau berkuasa untuk menyeksa kami. Malah kami memohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bertaubat setelah kami melibatkan diri dalam melakukan maksiat ini. Maka kami sekalian memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah kami terhadap mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini yang Engkau redai dan yang Engkau janjikan ganjaran pahalanya. Maka kami memohon agar diperkenankan perbuatan dan amal bakti yang telah kami lakukan ini, dan janganlah Engkau menghampakan harapan kami ya Allah, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Lagi FM 102.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفا الله يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagimu Ya Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang bersifat kekal selama-lamanya, yang sedia ada dan tiada permulaannya. Demi kelebihanmu yang maha agung dan kemurahanmu yang melimpah ruah, tibalah sudah kepada kami kedatangan tahun baru ini. Kami memohon kepadamu agar engkau peliharalah kami sekalian daripada tahun baru ini daripada tipu daya syaitan yang direjam dan musuh-musuhnya serta bala tenteranya. Dan kami memohon bantuan serta pertolonganmu Ya Allah untuk engkau meruntuhkan nafsu amarah kami yang sentiasa mendorong ke arah kejahatan. Kami juga memohon kepadamu Ya Allah akan rasa sedia untuk melakukan kerja-kerja kebajikan yang dapat mendampingkan diri kami kepadamu Ya Allah. Ya Allah Ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu hindarilah kami daripada malapetaka, balak dan bencana, kekejian dan kemungkaran, persekitaan yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang kami nampak maupun yang tersembunyi bagi negeri dan negara kami khususnya dan kepada kaum muslimin amnya. Sesungguhnya Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa lagi maha mengetahui ke atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. والحمد لله رب

Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di

Pagi FM apa sahaja kan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama. Baik, sahaja 7.57 menit malam pada waktu ini. Dan Faz nak ucapkan salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah kepada semua muslimin dan juga muslimat ya. Sama-sama kita berdoa semoga tahun baharu Hijrah ini menjadi satu titik permulaan untuk kita memperbaiki diri, memperkukuhkan iman, memperbanyakkan amal soleh dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga segala urusan kita dipermudahkan, rezeki kita diberkati, hati kita ditenangkan dan keluarga kita sentiasa di dalam rahmat serta perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selepas ni kita akan layan The Music tanpa henti sehingga pukul 9 malam. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.36 minit malam. Jom kita layan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya 7 Nasihat untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesan.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang baru hari ini mendengar segmen saya Ustaz Fadli Samin. Hari ini merupakan panel motivator utama segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Saya doakan insyaAllah kepada para pendengar di Melaka FM akan sentiasa ceria, akan sentiasa bersemangat yang ternanti-nantikan segmen saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu wadah kita untuk kita terus menjadi insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan tentang satu topik yang juga cukup bagus untuk kita, sebab di saat ini mungkin ramai di antara kita yang mula nak bangun, mula nak bangkit daripada kegagalan. Yalah, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, bila COVID yang lepas, kita mengalami satu saat yang cukup getir, cukup perit, cukup sakit. Ramai orang berniaga, kadang-kadang perniagaannya merundung. Ramai orang bekerja, mungkin hilang pendapatan. Ramai orang yang berjaya, tapi menjadi insan yang hari ini gagal dan

juga insan yang kecewa. Soalnya bagaimana? Sebab bukan senang hari ini kita nak bangun daripada kegagalan. Betul ke tak betul? Satu perkara yang selalu saya pegang tuan dan puan, iaitu izinkan saya dengan izin untuk saya bagi tahu ayat ini sebab dia dalam bahasa Inggeris. Dia kata apa? You try, you fail, never mind, because the real failure is when you stop trying. Apa maksudnya? Hari ini kita cuba, kita gagal, cuba gagal, tak apa. Yang penting jangan berhenti, kerana kegagalan dalam petikan sebenar adalah bila mana kita berhenti

0: bangkit. Saya suka mereka yang nak bangun dan saya suka mereka yang ada semangat untuk teruskan hari ini perjuangan mereka. So, ada tip-tip yang saya nak kongsikan. Pertama, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, ubah erti kegagalan itu. Kadang-kadang kita rasa kita gagal, maka kita akan gagal untuk selama-lamanya. Ini salah tuan-tuan puan-puan. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kegagalan itu juga bagus supaya hari tuan-tuan puan-puan hari ini kita dapat belajar sesuatu untuk kita terus mempelajari dan memperbaiki cara bagaimana untuk kita hari ini terus mencapai apa yang kita nak. Betul kata betul. Kadang-kadang kan ada orang kata, oh, saya dah gagal, maka saya akan gagal untuk selama-lamanya. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu selalu saya beritahu kepada para hadirin, kepada semua para pendengar, tuan-tuan, kegagalan bukanlah kata lawan bagi kejayaan, tapi the part of success, sebagian proses untuk kita hari ini nak berjaya. Sebab itu tolong ubah erti kegagalan. Saya yakin bila kita setkan minda kita dengan hari ini erti kegagalan itu, insyaAllah kita akan nampak kejayaan itu lebih cemerlang. Sebagai contoh tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan kenal dengan Thomas Edison, pencipta mentol yang hari ini kita nampak macam mentol lah dia. Kan, kalau tengok kat rumah kita tu, mentol bulat, mentol 4 segi, mentol 3 segi kan. Tuan-tuan, dulu Thomas Edison pernah mencuba sehingga 1,000 kali dalam mencipta mentol. Tapi dalam dia cuba 1,000 kali, hanya sekali dia berjaya. Dan apa dia pegang tuan-tuan puan-puan? Saya tidak gagal dalam mencipta mentol. Saya cuma jumpa 1,000 cara bagaimana saya tidak menyalakan mentol. Nampak tak bagaimana dia reverse psikologi dan dia ubah mindset dia untuk dia jadi orang berjaya. So, saya harapkan tip pertama ini sangat bagus untuk anda supaya kita terus sama-sama perbaiki diri dan kita ubah mindset kita untuk jadi yang lebih berjaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fazil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: ke FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, kalian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sepertuan Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Nabahiyah Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dihadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Imri Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategik Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
4: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatu rakyat tanpa mengira latar belakang.
4: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta-merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dengan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Ya, Melaka FM mempesonakan anda. 9.16 minit malam. Hai, hai, hai. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih terus setia bersama pada waktu ni menerusi frekuensi 102.3 ataupun ia dengarkan secara dalam talian DRTM. Klik. Tak lupa yang menonton live TikTok Melaka FM ketika ini. Terima kasih. Antaranya saya nampak Encik Azanin, Kak Zura Juju, Kak Itasyam, Mazatul Irda, Cik Farizek. Siapa lagi? Munculkan diri anda. Komen, komen. Jangan tak komen. Encik Badrul ada. Dan ramai lagi lah ya. Hezri pun ada. Kak Itasyam, Kak Zara. Terima kasih semuanya. Yang pasti malam ini kita menyambut ya. Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun Islam yang baru ini memberi satu sinar untuk kita semua. Yang lepas biarkan berlalu, kita buka lembaran yang baru ya. Semoga baik-baik saja untuk kita pada tahun ini, insyaAllah. Baik, untuk jam ini kita akan layan lagu-lagu pilihan anda sampai lah pukul 12.30 malam nanti tau. Kalau ada yang bertanya, malam ni tak ada salah nama Astih ke? Alahai, minta maaf sangat-sangat ya. Okay, mewakili Melaka FM ingin mohon maaf kepada peminat Salah Nama Astih kerana malam ini ya kita memberi laluan dan juga menghormati Ma'al Hijrah ya, awal Muharram. Jadi lagu-lagu yang kita akan keudarakan adalah lagu-lagu pilihan anda. Okey, selain daripada lagu Bollywood lah ya, selain daripada lagu-lagu dandut ya. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Hil Husaini. Ini dia Nuraga. Dan selepas itu kita ada daripada Zainakan dan juga Yani Boy dengan lagu Sakit. Melaka FM mempesonakan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Ada yang kata bila dengar je lagu ni kan, rasa macam nak menitis saja air mata tu. Siapa yang kata? Rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih yang meminta lagu ini, Encik Mamat Random. Semoga terhibur. Saudara, bila dengar lagu tu tadi, nyanyian daripada Allahyarham Sudirman, ya, lagu terasing. Kadang-kadang dalam hidup ni kan, kita pernah berada di fasa terasa terasing. Bukan kerana tak ada orang di sekeliling, tetapi kerana tak ada siapa yang benar-benar faham apa yang kita lalui. Namun ya, jangan kita biarkan rasa itu mematahkan semangat. Ada waktunya kita perlu berjalan sendiri untuk kenal kekuatan diri dan lebih dekat kepada Tuhan. Percayalah, setiap kesunyian ada hikmahnya. Dan setiap perjalanan yang sunyi pasti akan menemukan kita dengan cahaya yang dicari, insyaAllah. Baiklah, kita nak cerita pasal bola lah. Sebab ramai yang tertanya-tanya dengan Fai, Fas pagi esok nak tahu jadual perlawanan bola apa Piala Dunia 2026. Okey, kepada peminat bola sepak, jangan lupa esok ya, hari Rabu 17 Jun, kita akan menyaksikan perlawanan kumpulan I, iaitu Perancis akan bertemu dengan Senegal pada pukul 3 pagi. Manakala Iraq akan bertemu dengan Norway pukul 6 pagi. Seterusnya bagi perlawanan kumpulan J, 9 pagi. Ha, ni waktu kita sarapan tu. Cuti pula kan. Boleh sama-sama menyaksikan perlawanan Argentina bertemu dengan Algeria. Seterusnya 12:30 hari. Tadi sarapan, ha, ni makan tengah hari mula. Sambil-sambil tu boleh juga menonton perlawanan antara Austria bertemu dengan Jordan. Jadi agaknya untuk 4 perlawanan yang dijadualkan pada hari esok, siapakah yang akan mendominasinya? Sama-sama kita nantikan. Eh, tak sabarlah. Nampak gayanya malam ni kena bersengkang mata nak tengok Perancis lawan Senegal, eh. Marilah kita layan lagu ni. Lagu permintaan daripada Cik Saiful. Katanya nak dengarkan lagu Goals. Nyanyi Lisa Anita Rima. Lagu tema untuk FIFA World Cup pada tahun ini.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Terus tak pernah terputus walaupun dipisahkan oleh masa dan juga jarak. Jadi hargailah insan yang masih ada di sisi dan kenanglah mereka yang pernah mewarnai perjalanan hidup kita dengan penuh rasa syukur. Ya, sebuah lagu yang sangat-sangat menyentuh jiwa kan, nyanyian daripada Abid J. Ade. Lagu pilihan daripada Nurul Syazana, katanya lagu itu ditujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM. Jaga salam al-hijrah untuk semua. Baik, saudara, 9.48 minit malam pada waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami yang menonton live di TikTok Melaka FM. Kita ada Cik Halim Bukit Lintang, Kak Jamaliah Siddiq, ya, dan ramai lagi. Terima kasih ramai yang memohon lagu tau, minta lagu pada malam ni. Macam biasa, anda boleh hantarkan terus dekat nombor beli hijau kita 0108061023. Kita ada Kak Wadiah Hetty, katanya DJ Faz malam ni nak dengar lagu Dalam Diam dengan ucapan salam al-hijrah untuk semua pendengar setia Melaka FM. Baik, sekejap lagi kita akan dengarkan lagu itu. Tapi sebelum tu, jom kita layan sebuah lagu nyanyian pada Syamel. Ini dia, Beribu Tanda Tanya. Lagu pilihan daripada Nur Naziha. Katanya untuk hiburan semua dengan ucapan juga salam ma'al hijrah 1448 Hijriah. Laka FM mempesanakan.

Suara lagu nyanyian daripada Abby Jade. Berita kepada kawan. Saudara dalam kehidupan ni, tak semua orang hadir akan kekal bersama dengan kita kan? Ada yang datang membawa kenangan, ada yang pergi meninggalkan pengajaran. Namun kasih sayang, persahabatan dan doa yang tulus

0: bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan

0: Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbang awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di

Terima kasih Abang Sonika dari Syakira dan juga Borna Boy dengan lagu Dai Dai, ya, lagu tema untuk Piala Dunia 2026. Kalau anda perasanlah dalam lirik lagu tersebut ada nama-nama bintang bola sepak dunia, antaranya Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, LPB, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Salah, ya, juga ada negara-negara yang menyertai World Cup, iaitu Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, England, Germany, France, Afrika Selatan, Korea Selatan, Jepun, Belanda, Mexico, dan Spanyol, gitu kan. Okey, boleh dengar lagu tu tadi, pastinya anda semakin bersemangat untuk menonton perlawanan yang akan berlangsung pada pagi nanti, iaitu hari Rabu, 17 Jun 2026. Okey, sekali lagi Fah maklumkan ya kepada peminat bola sepak, ha, jangan lupa pada pukul 3 pagi nanti anda akan menyaksikan pertemuan antara Perancis dan juga Senegal. Seterusnya pukul 6 pagi Iraq akan bertemu dengan Norway, manakala 9 pagi Argentina akan bertemu dengan Algeria. Seterusnya 12 tengah hari Austria akan bertemu dengan Jordan. Jadi apakah persembahan mereka akan memberi satu berita baik untuk anda? Sama-samalah kita nantikan ya, khasnya untuk penyokong pasukan masing-masing. Baiklah, apa lagi kita nak kongsikan ya, ha? Berkenaan dengan Piala Dunia juga ya, tular di media sosial berkenaan dengan bendera Arab Saudi. Sesuatu yang sangat menarik boleh Fas kongsikan dengan anda pada malam ini. Tapi bukan sekarang lah, kejap lagi. Jom kita dengarkan sebuah lagu permintaan daripada Kak Mazatul Erda. Nak dengar di Votis, tajuknya Kekasih. Tentunya bersama dengan kami Melaka FM, mempesonakan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan

daripada The Muhibbain featuring DJ Fals dan juga Din dengan lagunya Dengan 2014. Baru saja menghiburkan anda. Ini bukan lagu saya, bukan DJ Fals Melaka FM. Ini adalah DJ Fals yang nyanyi lagu rap-rap tu. Tahu, mungkin ada yang terkeliru. Baiklah, 10.43 minit malam waktu ni. Fals nak berkongsi dengan anda mengenai momen menarik Piala Dunia 2026. Apa cerita?

lain biasanya yang dihamparkan di atas padang, ya. Yang mana bendera Arab Saudi tidak boleh disentuh tanah dan sentiasa diangkat tinggi sepanjang masa bagi menghormati kalimah suci syahadah di atasnya. Jadi untuk mengelakkan kalimah tersebut daripada terpijak, jatuh ataupun terkena kekotoran, pegawai perlawanan dan juga penganjur Piala Dunia diwajibkan memegang dan juga membentangkannya dengan penuh penghormatan. Masya Allah. Inilah ya, mencerminkan betapa tingginya penghormatan yang diberikan terhadap simbol dan juga nilai agama. Dan ia juga menjadi peringatan kepada kita bahawa menghormati perkara yang suci, ya, bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui tindakan dan juga adab dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Kejap lagi kita nak cerita pasal bola ni. Demam bola. Apa cerita pasal demam bola? Kita dengar dulu daripada kepala skrin. Ini dia, Bila Cinta Didusta. Black FM mempesonakan.

Melaka FM memisahkan Maher Zain dengan lagunya Rahmatun Lila Alamin. Ni kalau anak-anak dengar dia mesti nyanyi sekali tau. Rahmatun Lil Alamin. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ni. Kalau ada yang bertanya, siapa DJ bertugas? DJ Faz si rama-rama lah menemani anda ya. Malam ni insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan Fana ucapkan salam al-hijrah 1448 Hijriah kepada semua Muslimin dan juga Muslimat. Mudah-mudahan tahun yang baru ini memberi sinar yang lebih indah buat kita semua insyaAllah ya. Mulakan dengan bismillah dan langkah yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Okey, musim bola, demam bola sekarang ni. Tadi ada dekat TikTok, dia ceritalah sekarang ni demam bola DJ Faz. Jangan sampai pergi jumpa doktor, ambil MC, cuti sebab nak tengok bola. Kata dengan doktor, demam doktor, demam sana, demam sini. Rupa-rupanya nak tengok Portugal lawan dengan Senegal. Macam tu jadi kalau boleh lah kita elak lah daripada ambil MC nak tengok bola kan. Tapi itulah, tak demam bola, makan bola, minum bola, tidur bola. Apa lagi? Mandi bola. Sampai ada yang order makanan dekat kedai saya nak tom yum bola, masak lemak bola. Apa lagi? Paprik bola, sup bola. Semua bola je. Sebab mata dah bersengkang. Bersengkang mata pagi-pagi tengok bola. Sampai pagi-pagi nak minum nak makan tengah hari pun bola, bola, bola, bola. Festival dunia lah katakan ya. Baiklah, jangan lupa perlawanan Perancis pada pagi ni akan bertemu dengan Senegal pukul 3 pagi. Okey, jom kita dengarkan sebuah lagu daripada nyanyian Nat King Cole. Ini dia, Quizas, Quizas, Quizas. Lagi FM mempersanakan.

0: Ya, malam ni kita belajar satu perkataan baru tau. Tadi Fah sebut apa? Kuisas. Sebenarnya kisas. Itu merupakan perkataan daripada bahasa Sepanyol yang bermaksud mungkin ataupun barangkali, perhaps. Okey. Baiklah, tepat pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi pastikan anda terus melekat bersama dengan kami sebab DJ Faz akan terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka mempesonakan.
1: Anda boleh dengarkan siaran Mega FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mega FM secara dalam talian,
2: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
1: Mega FM.

0: Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berdita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan 2 laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak kekejuanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
3: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
4: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
3: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hijrah bukan sekadar kisah perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Setiap hari kita berpeluang melakukan hijrah, sama ada meninggalkan sikap negatif, memperbaiki ibadah atau memperkukuhkan hubungan sesama manusia. Semoga tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan untuk kita melangkah lebih dekat kepada Allah SWT.

Like FM always on again. Daripada Eka Matra dengan lagu Hanya Satu Persinggah, sebuah lagu yang dipopularkan pada tahun 1990. Okey, membawa kita ke 11.20 minit malam ketika ini. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama. Dengar je lagu tu tadi kan, ada kata-kata Faz nak kongsikan dengan anda tau. Dalam hidup ni, tak semua yang hadir ditakdirkan untuk kekal. Ada insan yang datang bawa bahagia, ajar kita tentang kasih sayang. Kemudian, dia pergi meninggalkan kenangan. Mungkin mereka bukan destinasi terakhir, tapi sekurang-kurangnya pernah menjadi persinggahan yang memberi makna di dalam perjalanan hidup kita. Dalam masuk lagu tu. Melaki FM apa sahaja kan. Sempena dengan Ma'al Hijrah tahun yang baru, 1448 Hijriah ni kan. Buang yang keruh, ambil yang jernih ya. Yang baik-baik saja untuk kita semua. Sama-samalah kita berdoa. Daripada kumpulan EYE dengan lagu Satu Nama Tetap di Hati. Amboi layan perasaan sungguh lah di jam yang terakhir. Tentunya di Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Insan ni berdamai dengan takdir. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Naim Daniel dan juga Ustaz Adenin Roslin. Maafkan saya, Adenin Roslan. Ya, baru saja menghiburkan anda. Mesti ada yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan seni berdamai dengan takdir? Ada yang kata ia adalah seni yang mana kita mengalah tetapi menerima bahawa takdir tak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Ada perkara yang kita doa bersungguh-sungguh namun Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang tepat. Ada luka yang sukar untuk dilupakan tetapi dari situlah kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Berdamailah dengan apa yang telah berlaku. Jangan terlalu lama mempersoalkan mengapa. Sebaliknya, yakinlah bahawa setiap aturan Allah mempunyai hikmah yang mungkin belum kita fahami pada hari ini. Kerana ketenangan sebenar hadir apabila hati mampu berkata, "Ya Allah, aku redha dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Kerana aku yakin perancangan-Mu jauh lebih indah daripada apa yang aku impikan." Masya Allah, cukup indah. Cukup dalam sekali maksud lagu itu tadi. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Nyanyian daripada Harvey Malai, Hello Jerat.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

Yang lagi FM mempersembahkan daripada Ziana Zin dengan lagu Putus Terpaksa. Baru saja menghiburkan anda. 11.48 minit malam, saudara. Baiklah, sekejap aja masa tu berlalu kan. Tuk tak, Dak Fas pun hampir ingin melabuhkan tirai tugasan untuk malam ini. Jadi, seperti biasalah, Fah nak berkongsi dengan anda kata-kata ya untuk sama-sama kita renungkan bersama pada malam ni. Sebelum tu, Fah nak mohon ampun dan maaf. Anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan anda lah sepanjang tugasannya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri Fah sendiri. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Nampak gayanya hangat ya. Semang-semang di TikTok ni mengenai perlawanan yang

akan berlangsung pada pagi ini, Perancis dan juga Senegal. Rata-rata mengatakan Perancis bakal memenangi perlawanan tersebut. Ada yang target 2-0, ya. Ada yang menyasarkan 4-1. Ada yang kata 1-2. Dan banyak lagi lah. Apapun, sama-sama kita nantikan perlawanannya. Ingat, pukul 3 pagi nanti Perancis akan bertemu dengan Senegal. Baik, saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam tahun 2000, maafkan saya, pada tahun baru hijrah 1448 ini, ya, marilah kita sejenak menilai diri ini, apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun yang berlalu. Adakah kita semakin dekat dengan Allah ataupun makin hanyut dengan urusan dunia yang tidak pernah berpenghujung? Jadi hijrah bukan hanya perpindahan, ya, perpindahan tempat, tetapi perpindahan hati juga. Daripada lalai kepada ingat, daripada keluh kepada syukur, daripada dosa kepada taubat, dan daripada putus asa kepada harapan. Jadi semoga tahun 1448 Hijrah ini menjadi lembaran yang lebih baik lagi buat kita semua. Jika semalam kita pernah tersilap, hari ini kita perbaiki. Dan jika semalam kita pernah terjatuh, hari ini kita bangkit semula. Kerana sebaik-baik manusia bukanlah yang tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi yang sentiasa kembali kepada Allah. Jadi salam Al-Hijrah 1448 Hijriah, awal Muharram, ya, awal perubahan dan awal kebaikan untuk kita semua. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita, insyaAllah. Pas tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan UK, Kau Satu-Satunya. Assalamualaikum. Jamata. Bye-bye.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan kali pandangan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu. Pada pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan, kita doakan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, semua okey, ya, semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV saluran TV OK, saluran sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan, kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya, menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuk.

Persembahan Kembali UKAS dengan Kembali Mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan, dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ahli Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sebenar Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah, di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribadah lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Eliana melalui lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Jalan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, brother-brother bar, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Asami Shahab, search dengan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda. Selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan, berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan sejarah percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Masmera Tun Dr. Philip Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chow dari Ipoh Perak, Nur Isa.

Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin kata salam al hijrah untuk semua. Marsa Saleh Jenis Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap. Apu Arminang, kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, Nora Husin dari Bandar Dato' On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemah, Iza KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Salam Al Hijrah. Katanya anak Anton, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi UPS, semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan Salam Al Hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. Jom terus beribadah lagi, menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Dan Alif saya Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

ekspedisi dengan kita, Peng Yun. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Bulu Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng Bulu Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan, menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Baker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Ruhatun Yati Moiti, Lola Love dari Sungai Bertani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Mana, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Syarif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Seronok duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Elvisa Riza, Siapa lagi saya pilih lagi, Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

versi paduan suara Udi Narayan dan juga Alka Yani. Lagunya Tindak Tintana, lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula, sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, yeah, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skamer-skamer yang ada. Kerana taktik skamer ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sedikit penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skamer juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi juga kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skamer tau. Selain daripada licik, penjenayah skamer turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan digunapakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skamer tau. Jadi skamer juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit diakibat daripada terkena dengan skamer ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skamer tu. Kalau ada ya, telefon daripada mahkamah, daripada balai polis, buat tak layan je. Cakap dengan dia, saya sibuk. Cuba lagi wahai skamer. Jangan biarkan skamer mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Abang Lori mana dia? Baru seorang melaporkan diri ya. Putri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jajah 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Putri Delisha, Merpati Puti, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Bose Tackle Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Creation. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipi-tipi like lah, kasih turbo, kasih turbo, laju-laju, Mrs. Vario. Selamat bertugas, Vario. Saya seronok tau lah, kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng baru hantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Joe terus luncur, mantap. Diamond 85 dikatakan, assalamualaikum Kim Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancah hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita, kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Baiduri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, satu Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal. Tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih. 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri, apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20 ribu je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta lah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu, tengok bola, kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput, Abang Lori kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC luncur terus. Hayati Ahmad, Cik Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rosie, Cik Rose, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ya? Ada Aliana, ada Zek, ada Wati, ITIS 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman, memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Cik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suha Izzat, pom-pom-pom. Mantap. Macam itulah Abang ni, pada-pada darat melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, selamat bekerja Aladin. Saiful Amri juga bersama-sama, yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Tanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lalu kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam ini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita. Kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada, ya. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tak ada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos hari hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire, ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai. Kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida Mastin, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Z1357, Kerumah Jingga, Ju8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Tak kisahlah, yang penting Pakwe. Mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat Kromok masih lagi kekasih tepi-tepi light, ya. Syed Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhuan tu. Semoga hijrah pada tahun ini, ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi buji katil.
lagu ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasal FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somontri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2:57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Imendi ataupun Jackson, Asar dan juga Mane menyertai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Ain Zek apa lori kontena Tesco Bangi hadir pam pam pam. Sokong Perancis kata Angari abang lori juga hadir pam pam pam. Wan Putra. Kita ada siapa lagi? Rosita Uji. Ya, Ida Khairi bangun buat kuih, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang. Aisyah Izara, Siti Khalija, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur. Jaga wad kanak-kanak. Selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana dan 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Salam semua geng-geng Pro 2 tu. Selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya, Perancis 0 Senegal 0 seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana 2 sama, seri 2 sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia. Apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula. Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Stepnya turun untuk cinta hati.
Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam. Hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zain Kevin Bumi Putra Rokas dengan Air Mata Jernih. Kita ketiga 26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM Committed memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma, dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Nah, jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Gerik, terima kasih. Ada Sania Muhammad Usok Yusof, ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah Kita Malah Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Gerik, ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman, kita ada Aliza Kasim, Niza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, eh. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah. Tengah masak ni, bang. Okey, Mazda Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi, okey? Betul, eh? Janji dengan saya, eh? Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM Klik tidak problem. Ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda secara percuma saja, daftar diri anda sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okay, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujuk Hati sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, diri oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Lagu jeritan Allah Yarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan, betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis, 57% 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis pula 1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan, kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya, pilihan raya pula, Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaleha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat, kata orang, peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya, pilihan raya PRN, Negeri Johor untuk Dun Johor, Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu cerita Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gubler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

Tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan. Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Pun nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah berlarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, bunga larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

Kumpulan Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5-6 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Jawa Baru Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah. Bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu, pada hari ini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan, termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi, surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah, apa yang dia nak buat itu kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat, dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, maknanya dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah, daripada kafir kepada muslim, daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah, supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Ada. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, tua-tualah kira tua deh. Lebih tua daripada anak kita lah. Makna bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab tu, sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam itu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat ini. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama, tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Nah, sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah. Banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat. Misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
2: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, setiap hari.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن ديريكا كرنك الله كبر جنجا كمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Melaka FM, alhamdulillah, hari ini 17 Jun 2026, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Dan pastinya hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga hingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Salam Al Hijrah untuk semua. Semoga tahun yang baru ini menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada tahun yang sebelum ini. Baik, disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Dan juga sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Yunus ayat 1 hingga 8. Dan untuk rancangan permata hati pula bertajuk Hati-hati dengan Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haslin Baharim. Manakala untuk kaps motivasi Jana Minda pula bertajuk Kejayaan Bermula Daripada Kegagalan, dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti pelbagai lagi lah info-info menarik kita akan kongsikan bersama dengan anda, tentunya khas untuk awal Muharram hari ini. Anda boleh hantarkan juga ucapan Ma'al Hijrah untuk kita semua Muslimin dan juga Muslimat. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi. Gegau Pagi, the

0: Lembaga FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Maka Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaum kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya lah aku bertawakal. Dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy, yakni singgasana yang sangat agung.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, yakni singgasana, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izin daripadanya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا

Mohon hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Itu merupakan janji Allah yang sangat benar dan pasti. Sesungguhnya, dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya menghidupkan kembali setelah kebangkitan, agar dia dapat memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan seksaan yang sangat pedih atas kekafiran mereka itu.

Namun, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan di tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Bangun. Sesungguhnya pada penggantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percayakan akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan dunia itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

0: Ayat ni.
1: Wa kana Allahu ghafurar rahima.
0: Dan adalah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kerja Allah ni, kehendak Allah ni, dia nak ampun je dosa kita. Jangan kata Tuhan zalim. Kita yang zalim tak kerti nak bertaubat. Seolah balik, jangan kata Tuhan tu zalim. Kita yang zalim, kita yang jahat tak kerti nak bertaubat. Dan kepada Allah kita tak ingat. Nak melaksan niat. Tajdidun niyah. Niat. Aku nak buat baik. Aku nak buat baik. Aku nak buat baik. Jangan terfikir nak buat jahat. Maka itu bukan namanya hijrah. Ayat tadi kata apa? Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya muhajiran ila Allahi wa rasulih, berhijrah meninggalkan batil untuk menuju kepada Allah, tiba-tiba dia mati.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda pernah gagal? Oh, soalan saya. Anda pernah gagal? Kalau yang pernah gagal, macam semalam saya bagi tahu, the real failure is when you stop trying. Kegagalan sebenar bila mana you berhenti untuk mencuba. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya Ustaz Fazli Samin akan hari ini bantu dalam segmen pagi ini, iaitu segmen Jana Minda yang boleh menjana minda kita untuk terus berjuang menjadi orang yang berjaya. Siapa dengar segmen saya semalam? Yang mana saya kongsikan tentang antara tip yang bagus untuk kita hari ini bangun dari kegagalan adalah kita ubah landscape kegagalan itu sendiri. Kita ubah erti kegagalan itu sendiri. Dan kita ubah gagal itu kepada proses sebenarnya untuk kita terus berjaya. Siapa tak dengar, rugi. Sebab itu anda kena sentiasa dengar Radio Melaka FM ni. Sebab dia ada segmen yang khas untuk mereka yang hari ini nak tambah ilmu dan motivasi menjadi insan yang berjaya. Jadi hari ini saya nak tambah lagi tip untuk kita sama-sama bangun, sama-sama kita bangkit dari kegagalan. Kerana saya yakin dan percaya orang yang jatuh itu biasa, tapi orang yang bangkit itu sangat, sangat, sangat luar biasa. So, apa yang saya nak share, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adalah satu tip lagi yang sangat baik untuk kita sama-sama bangun. Iaitu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah ubah mindset kita semalam daripada kegagalan itu kepada kejayaan, kegagalan itu proses untuk bangkit, maka tip yang kedua

kata Ejen Ali dalam segmen ya, bertindak segera. Ha, ramai orang nak berubah, ramai orang nak berjaya tapi suka bertangguh, suka tengok dulu. No, ini bukan ciri orang yang nak berjaya.

0: penting tuan-tuan puan-puan. Cuba kita lihat di mana kesilapan kita, di situ kita jangan ulangi kesilapan yang sama. Yang lepas, biarkan saja sudah lepas. Ambil ilmu yang dipelajari dan cepat-cepat lakukan sesuatu. Sekiranya kita hanya fikirkan kegagalan tanpa melakukan apa-apa dengan segera, sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kita akan menjadi lebih sedih, lebih down, lebih stres, lebih marah, dan banyak lagi fikiran-fikiran negatif akan melanda diri kita. Rugi ke rugi? Sangat-sangat rugi. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya suka nak kongsikan tuan-tuan puan-puan tentang satu lagi cerita yang boleh kita share, iaitu tentang Alibaba.com. Tuan-tuan pernah dengar kan? Pastinya mereka bermula dari kegagalan. Ya, baru-baru ni kita selalu dengar tentang Jack Ma, Alibaba.com, Tesla, SpaceX dan pengasas Airbnb. Semuanya pernah mengalami kegagalan. Tapi tuan-tuan, mereka tidak jadikan kegagalan itu sebagai faktor untuk terus mereka gagal. Tapi mereka jadikan sebagai pemangkin kegagalan itu sebagai penyebab, platform dan turning point untuk mereka berubah menjadi yang lebih berjaya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, andai kata kita pernah gagal, don't worry, tapi kita belajar daripada kegagalan dan kita terus bangkit menjadi orang-orang yang berjaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin. Segmen akan datang, segmen Jaram Indah di Radio mana tuan-tuan puan? Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jaram Indah Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jaram Indah Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai satu pengajaran dan panduan dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, kata Imam Syafi'i, ilmu dan akhlak. Man ta'allama ilma walam ya'mal bihi kana kaman jama'a khataba wa awqadan naru ala nafsi. Siapa yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, dia seperti orang yang mengumpul kayu api lalu menyalakan api untuk membakar dirinya sendiri. Dengan maksud, ilmu tanpa amal tidak memberi manfaat, bahkan boleh membawa kepada kebinasaan kiranya disalahgunakan. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala sering menyebut di dalam Quran, allazina amanu wa amilus solihat, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, menunjukkan kepada kita bahawa ilmu adalah penting menjadi penyuluh kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak boleh meminggirkan diri kita daripada duduk dalam pengajian ilmu ataupun meminggirkan diri kita daripada majlis-majlis ilmu. Kerana dengan ilmu inilah akan memandu kita kepada ke arah kebaikan, dan beramal dengannya adalah selepas menuntut, belajar, maka beramal dengannya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bi'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilm. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Dengan maksud, segala kejayaan dunia dan akhirat berpunca daripada ilmu yang benar. Jadi orang kalau hidup dekat atas dunia, tak nak belajar, maka dia akan jadi bodoh. Jadi dengan sebab itu, perbuatan dia pun perbuatan menggambarkan kebodohan. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, dia kata, bersabar terhadap apa yang kamu tidak suka akan membawa kamu kepada apa yang kamu suka. Jadi kita hidup ni, banyak benda yang kita tak suka. Kadang kalau bawa kereta sesak, kita tak suka kan. Kemudian kalau kita bekerja, duduk tempat kerja, kalau banyak kerja, kita tak suka. Kita kena datang kerja yang tak ada kerja punya. Tapi duit dapat. Itu ramai orang suka. Jadi dengan sebab itu, terkadang-kadang bila kita bersabar dengan benda yang kita tidak suka ni, akan membawa kamu kepada apa yang kamu suka. Kita hidup ni banyak benda yang kadang-kadang kita tak suka buat. Tapi akhirnya bila kita dah buat, kita akan menjadi suka benda yang kita buat. Dia jadi susah pada peringkat awal, akhirnya dia memberi kebaikan kepada kehidupan kita lah. Dan yang keempatnya, kata Imam Syafi'i, sesiapa yang menasihati saudaranya secara rahsia, maka dia telah menasihatinya dan menjaga maruahnya. Tetapi siapa yang menasihati di hadapan orang ramai, dia telah memalukannya. Contohlah kalau kita sebagai seorang ketua kan, kita ni kalau ada anak-anak buah kita buat salah, kita panggil secara maknanya personal, nasihatkan dia. Kadang-kadang hari ini orang dia suka kalau nak nasihat seorang, kau dengar apa aku nak cakap. Jadi orang ramai jadi dia nasihat tu. Kadang-kadang orang terasa orang manusia ni dia ada maruah kan, dia ada perasaan malu dan sebagainya. Tapi kalau kita nasihatkan orang secara sembunyi-sembunyi, Nabi kalau nak memberi nasihat, Nabi tidak menyebut nama. Nabi kata ada orang. Ada orang yang buat macam ni dalam keadaan jadi orang tak tahu siapa dia orang tu. Jadi dengan sebab itu, bagaimana Nabi ini dia menjaga apa ni, air muka orang. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dengan sebab itu, bila kita nak menegur ni, menegur dengan adab dan rahsia lebih baik daripada memalukan orang di khalayak ramai. Dan yang kelimanya, wa man lam tughnihi al-qana'ah falan yughni al-mal. Siapa yang tidak cukup dengan sifat al-qana'ah, iaitu bersyukur, maka hartanya banyak pun dia tidak akan rasa cukup. Jadi orang ni kalau dia sifat qana'ah dia tak ada, macam mana banyak pun dia tidak akan rasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi dengan sebab itu, cuba kita renung-renungkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai satu nasihat dan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan panduan dan nasihat kata-kata ulama', kerana kata-kata ulama' dia ubat. Dia seperti mana ubat, walaupun pahit, dia macam jadam lah. Jadam ni pahit tapi obat yang baik. Jadi kebanyakan nasihat-nasihat ni, orang-orang kadang-kadang kalau kena dengan diri dia, dia kata terasa aku. Tapi sebenarnya yang pahit itu dia jadi obat yang baik. Jadi dengan sebab itu, renungkan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kata-kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian, sebaliknya melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakal-bakal yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Pucar, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketengah-ketengah saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Pencagai ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama dua hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Il Surmetshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tama pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Rock FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, pembinaan fasiliti mengecat kenderaan di Taman Perindustrian Highcom Pegoh Melaka tawar peluang pekerjaan. 7,000 kampit beras percuma menanti penduduk Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas. Festival Sungai Melaka 2026 berlangsung selama lebih 3 bulan. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi untuk tarikh hari ini 17 Jun 2026 hari Rabu bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Salam Ma'al Hijrah untuk semua. Dengan tema tahun ini, Madani dihayati, ummah diberkati. Tema diangkat bagi menzahirkan semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi titik permulaan pembinaan tamadun Islam unggul selain bertepatan dengan keperluan semasa yang menuntut penghayatan nilai murni dan juga perpaduan. Okey, waktu ni juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Dan hari ni kita buka ruang ini untuk anda sampaikan ucapan Ma'al Hijrah anda. Hantarkan saja di 010-806-1023. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: di segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.05 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
2: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
2: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
0: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi hanya di

Rock FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.